0: panglima bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
1: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudi Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
3: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
2: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
3: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
2: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
2: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
0: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau malinformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaedah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
7: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio. Silakan, Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
13: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya Pagi. Semangat di hari ini, pendengar. Cuaca pagi ini, jangan lupa gunakan masker saat bepergian. Dan saat ini memang anak-anak sekolah dari tingkat PAUD, SD, SMP, bahkan juga SMA begitu ya, melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan ini juga menjadi salah satu langkah pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan anak-anak di tengah kabut asap saat musim kemarau akibat kebakaran hutan dan lahan, pendengar. Dan informasi lainnya sudah dihadirkan dalam Warta Berita Pro 3 RRI, pendengar. Dan informasi-informasi yang juga bisa Anda akses di website kami, rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini Presiden Prabowo Subianto menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia pada 1 hingga 4 September 2026 sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam Forum Ekonomi Internasional. Kepala negara ditunjuk sebagai tamu kehormatan utama dalam acara yang diselenggarakan di Far Eastern Federal University yang merupakan pengakuan prestisius bagi Indonesia. Dan pendengar, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo pada forum ini memang menandai tonggak penting dalam hubungan diplomasi dan ekonomi Indonesia dengan kawasan Asia Timur.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang

Kata-kata bijak Albert Einstein, satu dari dua pilar utama fisika modern dan penerima Nobel Fisika tahun 1921. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah di pagi ini. Dan kami juga sudah terhubung dengan perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik, Kang.
1: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah di hari ini? Silakan.
2: Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Novi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini Rabu 2 September 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45% hingga 98% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 25 km per jam. Dan Sobat BMKG juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu mewaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk perakirawan BMKG sudah menyampaikan langsung untuk informasi cuaca wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini. Mendengar update terus informasi perakiraan cuaca di info BMKG dan juga bmkg.go.id. Kami masih dalam program Palangkaraya Pagi, akan hadir dengan sajian musik dan informasi lainnya.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok.
2: Eh, Din. Lihat nih. Bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya Pagi Pendengar dan informasi lainnya yang masih saya kutip dari rri.co.id di mana pendengar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia ini akan tetap terjaga peringkat terkait kepercayaan investor global begitu ya pendengar. Jadi stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga terutama terkait kepercayaan investor global. Kondisi ini dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini yang masih tinggi. Dan pendengar, menurut Purbaya, stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang masih tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2026 memang tercatat sekitar 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Ia juga menyebut neraca perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari hingga Juli. Sementara itu cadangan devisa Indonesia ini mencapai 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan rupiah menguat ke level 17.720 rupiah per dolar Amerika Serikat. Aliran modal asing yang terus berjalan menunjukkan investor global masih percaya menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan catatannya, aliran modal masuk ke Indonesia hingga akhir Agustus 2026 ini mencapai 140,6 triliun rupiah. Dan pada saat yang sama, imbal hasil atau yield surat berharga negara tenor acuan 10 tahun ini bergerak di kisaran 7%. Ya, pendengar, Purbaya menilai kondisi pasar keuangan tersebut menjadi salah satu indikator terjaganya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi untuk mempertahankan momentum kepercayaan tersebut. Dan tetap bersama kami Pro 1 pendengar, jangan lewatkan saja program lainnya nanti di Palangkaraya Pagi. Kami akan hadir ada program Halo RRI di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Ya, pendengar Pro 1, meski di tengah musim kemarau, cuaca ekstrim juga masih berpotensi mengalami hujan di awal September 2026 untuk sejumlah wilayah di Indonesia ya, pendengar. Dan hujan berupa hujan lebat hingga sangat lebat dan angin kencang juga masih dapat terjadi secara lokal. Dan dalam perkiraan cuaca sepekan, pendengar, BMKG membagi periode pemantauan menjadi dua bagian, yakni 1 hingga 3 September 2026 dan 4 hingga 7 September 2026, yang mana masing-masing periode memiliki potensi hujan dan cuaca signifikan yang berbeda di sejumlah wilayah Indonesia. Periode 1 hingga 3 September, BMKG mengungkapkan hujan ringan hingga sedang ini diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah. Peningkatan hujan dengan intensitas sedang juga perlu menjadi perhatian wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Papua, Pegunungan. Sementara itu BMKG menetapkan status siaga untuk Aceh karena terdapat potensi

mengatakan kondisi cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan hingga hujan, intensitas sedang. Namun meski demikian, potensi peningkatan hujan masih perlu diperhatikan di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua. BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Papua, pegunungan, dan cuaca tersebut dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Potensi angin kencang pada periode 2026 untuk 4 hingga 7 September juga masih terdapat di sejumlah wilayah. Daerah yang masuk dalam perhatian BMKG ini ada Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian hujan lokal potensi disertai petir. Meskipun musim kemarau semakin mendominasi, BMKG menegaskan hujan ringan hingga sedang masih dapat muncul secara lokal di sejumlah daerah, bahkan dapat disertai petir dan angin kencang sehingga perlu diwaspadai. Cuaca buruk dapat meningkatkan risiko pohon maupun dahan tumbang, baliho roboh, genangan, serta sambaran petir. Karena itu masyarakat disarankan mencari tempat berlindung yang aman dan tidak berteduh di bawah pohon hingga papan reklame. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Berbicara tentang masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, maka Rumah Betang menempati posisi sentral. Rumah Betang adalah dalam istilah sehari-hari rumah besar yang dihuni banyak orang dengan beragam agama dan kepercayaan, tetapi tetap rukun dan damai. Rumah Betang merupakan salah satu palsapah yang dimiliki masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dengan konsep bebas terpimpin. Budaya Huma Betang diimplementasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Toleransi muncul di kalangan masyarakat Dayak yang juga disebut dengan kearifan lokal di Huma Betang. Masyarakat Dayak sungguh memiliki kearifan yang sangat tinggi nilainya, saling menghargai, menghormati, dan saling tolong-menolong, tercipta sejak beberapa abad silam dan masih bisa dilihat hingga sekarang melalui kehadiran Rumah Betang. Menjadi kewajiban bagi kita, khususnya generasi muda, untuk melestarikan Rumah Betang dalam bingkai keharmonisan untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madu.

Di tanah Huma Betang, kami diajarkan bahwa tutur adalah titipan dan kebaikan adalah warisan. Namun, hari ini kata-kata terlempar di layar lebih cepat dari niat, lebih tajam dari mandau. Adat dan budaya mengajarkan kita menimbang sebelum berbicara, seperti orang bijak menimbang keputusan di balai panjang. Jangan biarkan jejak digital menjadi racun saat leluhur mengajarkan damai. Jagalah kebaikan seperti kita menjaga hutan, menjaga kayu ulin, dan menjaga adat serta warisan. Bersama Huma Betang, mari jaga kebaikan, warisan yang tak lekang oleh zaman.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Terkait beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Bayu Utomo. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama Bayu Utomo SHMH dengan nomor WhatsApp 0813-3294585. Namun faktanya dilansir dari akun Instagram Kejari Belitung Timur, akun WhatsApp tersebut bukan milik pejabat Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan merupakan akun palsu. Kejaksaan Negeri Belitung Timur mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap akun WhatsApp palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai kejaksaan. Kejaksaan Negeri Belitung Timur menambahkan untuk tidak mudah percaya, tidak memberikan uang, pulsa maupun data pribadi. Pastikan setiap informasi dikonfirmasi melalui kanal resmi Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan laporkan melalui nomor kontak 0811-1051-0036. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan apa yang Anda butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini, pendengar. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, Anda silakan bergabung bersama kami. Dapat menghubungi nomor telepon kami di 0536-3221779, kemudian juga di nomor WhatsApp kami 0811-5203123, 0811-5203123.
4: Di balik tampilannya yang sederhana,
1: Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru. Boleh juga nih.
5: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih,

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Baik pendengar, masih dalam program Halo RRI di pagi hari ini, dan asap tebal memang masih menyelimuti hingga hari ini ya pendengar di Kota Palangkaraya, dan membuat operasional waterbombing juga terkendala. Bahkan Kepala Pelaksana BPK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menyampaikan bahwa jarak pandang yang minim membatasi ruang gerak helikopter. Misi pemadaman udara juga baru bisa diterbangkan aman jika visibilitas di atas 1.500 meter. Bagi Anda pendengar yang sedang di jalan atau di rumah, bagaimanakah kondisi jarak pandang dan kepekatan asap di wilayah Anda saat ini? Anda dapat bergabung bersama kami, dapat melaporkan langsung ke Halo RRI melalui nomor telepon kami 0536-3221779 atau di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123 pendengar. Dan seperti yang kami broadcast di kontak Anda pendengar dalam WhatsApp Pro 1, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan 2 lokasi rumah oksigen gratis di Kota Palangkaraya untuk masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat asap karhutla. Ada yang titik pertama berada di kawasan Bundaran Besar Telawang dan lobi RTH Kota Palangkaraya. Kemudian titik kedua, Aula Bakti Husada, kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan bagaimana dengan Anda yang mungkin sudah pernah mencoba atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah provinsi terkait rumah oksigen gratis begitu ya. Dan selain itu pendengar, di mana daftar lokasi rumah oksigen di Kalimantan Tengah yang sudah kami dapatkan ini di RSJ Rumah Sakit Jiwa Kalawate Kalimantan Tengah, kemudian juga RSUD Hanau begitu ya di Kalimantan Tengah yang tentu sudah siap untuk bisa dimanfaatkan jika Anda membutuhkan oksigen di tengah cuaca kabut asap ini, terutama bagi Anda yang memiliki riwayat asma begitu ya pendengar. Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini sudah tersambung bersama Pak Umay ya yang ingin bergabung di program Halo RRI. Selamat pagi Pak Umay.
2: Selamat pagi Pak Umay.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Pak Umay?
2: Selamat pagi. Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Pak Umay ya. Pak Umay, apa yang ingin disampaikan hari ini Pak Umay? Silakan.
2: Sebenarnya masalahnya simpel aja Pak. Masalah lampu ini Pak.
1: Masalah lampu penerangan jalan begitu Pak Umay maksudnya ya?
2: Iya.
1: Gimana Pak Umay?
2: Lampunya itu kan enggak normal itu ah.
1: Kelap-kelip. Lampunya kelap-kelip.
2: Ya, cuma kalau nyaman dipandang aja, gak enak dipandang mata itu ah.
1: Oke.
2: Iya.
1: Itu di seputaran
2: ya,
1: mana?
2: Semoga ya di daerah Jalan M. Arsyad gitu, dekat Bundaran Kabi.
1: Di Jalan M. Arsyad ya, Pak ya.
2: Iya. Terangkan Bundaran Kabinya kan sudah diterang itu, lampunya sudah dipasang kemarin.
1: Di bundarannya sudah terpasang, tapi di seputaran jalan M. Arsyadnya di dekat bundaran belum terpasang begitu, karena kelap-kelip belum diganti begitu ya Pak ya?
2: Ya, mungkin itu wattnya besar juga, mempengaruhi juga.
1: Oke, tidak sesuai dengan kapasitasnya.
2: Kalau lewat-lewat dipandang mata itu Pak.
1: Oke, baik. Kemudian Pak Umay ada lagi?
2: Ya, itu aja Pak.
1: Oke, mungkin ada himbauan untuk masyarakat nih supaya waspada kabut asap nih Pak.
2: Ya, masih berasap ini. Kadang-kadang pagi asapnya tebal, kadang-kadang siang baru tembus asapnya.
1: Oke, baik. Itu
2: setiap
1: saja.
2: Hari itu ada aja yang terbakar itu lahan-lahan itu.
1: Waduh, semoga ini segera berakhir ya.
2: Ya, semoga aja turun hujan ini.
1: Amin. Oke, baik. Itu saja Pak Umay.
2: Ya, itu aja. Itu sudah dikirim videonya itu, video lampunya.
1: Oke, baik Pak Umay. Terima kasih banyak. Nanti akan kami teruskan ya. Terima kasih.
2: Iya.
1: Baik, selamat pagi Pak
2: Itu
1: Umay.
2: aja. Selamat pagi, jelang siang. Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umay. Ada penelpon yang bergabung di hari ini di program Halo RRI. Selamat pagi, Halo
3: Selamat
1: RRI.
3: pagi.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: Ya,
1: wabarakatuh. Dengan
3: saya
1: siapa
3: akan
1: ini?
3: menyampaikan simpel saja,
1: Iya.
3: tapi saya mohon maaf kalau nggak berkenan. Saya mohon kalau boleh dilakukan penyiraman, banyak berdebu jalan-jalan.
1: Oke,
3: Anak tetangga saya tuh sampai batuk, sesak napas, diseling dengan debu, dengan asap. Kalau boleh di penyiraman lah, pendinginan maksudnya.
1: Ini untuk
3: Ya.
1: di seputaran
3: Seputaran
1: seluruh.
3: jalan Bukit Keminting ini.
1: Oke, baik,
3: Iya,
1: Pak.
3: ada dia bawa roh sama anaknya. Ikut juga anaknya masih bayi itu. Masih balita.
1: Oke.
3: Balik umur 6 bulan dibawa mamahnya ikut jualan. Batuk-batuk panas badannya.
1: Oke.
3: Sesak napas katanya. Tapi dia bawa ke UGD agak mendingan. Nggak mau dia diopname.
1: Iya.
3: Ya, itu kalau boleh lakukan penyiraman seperti trotoar. Tapi di malam hari. Penyiramannya jangan siang.
1: Iya, betul.
3: Nggak boleh karena siang aspal itu bisa rusak karena air. Ya nggak, Mbak Listia?
1: Iya, baik, Pak.
3: Ya, yang kedua lagi. Ini minyak tanah ini.
1: Minyak tanah,
3: Pak, ya? Nggak
1: pernah
3: turun-turun. Kok mahal sekali minyak tanah?
1: Minyak tanah tidak pernah turun, Pak.
3: 25 ribu satu liter. Dulu 18 saja kita beli. Sekarang 25. Masing-masing yang jualnya. Ada yang 25. Dulu ada yang murah sedikit 18. Tapi sekarang nggak mau lagi dia jualnya. Udah dinaikkan yang anunya apa tuh? Yang pangkalannya, yang tempat dia ngambil tuh. Nggak mau dia turun. Tetap 25.
1: Oke, untuk ya. Para pedagang minyak tanah ini masih terlihat ramai ya, Pak?
3: Masih minyak tanah digunakan.
1: Oke.
3: Kita pakai kompor, stop.
1: Betul.
3: Ya, itu maksud saya.
1: Oke, baik.
3: Imbauan itu aja.
1: Siap, Pak. Ada lagi,
3: gimana,
1: Pak?
3: Gimana yang berkenan bisa melilisir lah maksudnya. Soal minyak tanah ini kok mahal dari minyak motor?
1: Iya.
3: Iya, minyak betul. Tanah kan untuk masak.
1: Betul, Pak.
3: Untuk hajat anu isi perut.
1: Iya.
3: Ya. Kita nggak pakai kompor gas, pakai minyak tanah sudah dari dulu. Kita nggak berani pakai kompor gas.
1: Iya.
3: Lebih banyak terjadi.
1: Iya, Pak.
3: Kalau kurang beranu hati-hati.
1: Iya, betul.
3: Iya. Yang kedua lagi ada nih, yang ketiga.
1: Apa nih, Pak? Silahkan, Pak.
3: Jalan yang di Desa Tambak gitu.
1: Jalan di Desa
3: Masuk
1: Tambak.
3: Masuk Kabupaten Pulang Pisau itu.
1: Masuk Kabupaten Pulang Pisau.
3: Iya, Desa Tambak. Itu di situ cucu saya. Jalannya rusak katanya. Tapi dia Kecamatan Bawan kah apa Tangkahen? Apakah Nuaramang? Rusak jalannya katanya. Sakit sekali kepala kalau lewat situ jalannya. Nggak bisa laju.
1: Di sekitar
3: ya, aspal, sekitar 4 kilo.
1: Sekitar 4
3: kilo. Sebagian baik, sebagian enggak di aspal. Masuk Kabupaten Pulang Pisau katanya. Ya, maaf ya.
1: Oke, baik, Pak.
3: Menyampaikan kalau kalian nggak berkenan.
1: Oke, baik.
3: Yang berkaitan.
1: Pak, terkait jalan rusak, mungkin jika ada anggota keluarganya yang sempat memoto atau
3: ya.
1: Mendokumentasikan, bisa dikirimkan begitu, Pak, ya?
3: Ya, dia sering ngajak ke sini cucu saya, tuh. Perempuan cucu saya.
1: Iya, baik, Pak.
3: Kawin sama orang sana suaminya.
1: Oke, ini tadi di seputaran Desa Tambak.
3: Desa Tambak.
1: Kabupaten Pulang Pisau, Pak, ya?
3: Kabupaten Pulang Pisau, katanya gitu.
1: Oke, untuk di seputaran atau lebih tepatnya di dekat-dekat
3: jalan, daerah? Dia, desanya di pinggir sungai, masuk ke dalam. Dari jalan Teran. Itu aja saya sampaikan.
1: Oke, baik, Pak.
3: Ya, kalau boleh, yang berkenan.
1: Baik, Pak.
3: Menanggapinya. Mbak Listia.
1: Oke, siap, Pak.
3: Saya kira cukup aja, ya.
1: Baik, Pak.
3: Oh, iya, Mbak Listia.
1: Iya.
3: Cuaca sekarang buruk lagi, ini.
1: Iya,
3: asapnya tebal. Saya sampai demam kemarin.
1: Oke, jaga kondisi kesehatan,
3: ya,
1: Pak.
3: Saya kemarin menghadirin hari Sabtu itu. Lupa pakai masker. Oleh dekat aja, kata kita jalan galaksi sama kau. Sekalinya saya batuk, pilek.
1: Oke, Panaparo ini, Panaparo posisinya di mana, Panaparo?
3: Di jalan Bikotin Ujung.
1: Oh, Bikotin Ujung.
3: Belakang Unpar.
1: Oke,
3: baik. Di situ juga terbakar, Mbak Listi. Di komplek PC Pol. tahu hidup terus, tapi sudah dipadamkan, datang lagi karena sudah angin kencang.
1: Oke, Pak.
3: Sore apinya berkobar.
1: Oke, Pak Naparo, apakah untuk di seputaran Keminting di lingkungan Pak Naparo ini obat dan masker di apotek-apotek itu masih mudah didapat atau tidak, Pak?
3: Iya. Mudah aja, kita beli aja.
1: Oke, baik. Artinya masih stok yang disediakan di apotek masih cukup, Pak, ya, jika dibutuhkan masih masyarakat.
3: Banyak aja orang jual.
1: Oke, baik, Pak Naparo. Ada lagi, Pak?
3: Masuk rumah ini asapnya nih.
1: Oh, berasa negeri di awan gitu, Pak, ya?
3: Nggak berani membuka kaca nako, jendela, pintu. Kipas angin aja yang di...
1: Iya.
3: Ya kan?
1: Oke, baik,
3: ya, Pak. Ya, sekiranya cukup itu aja ya, Mbak Listia, ya.
1: Oke, siap.
3: Mbak Listia,
1: iya.
3: Salam sehat, ya.
1: Salam sehat selalu.
3: Jaga kesehatan, baik. Jangan lupa maskernya.
1: Baik,
3: terima
1: Pak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Naparo, terima kasih banyak. Jaga kondisi kesehatan juga untuk Pak Naparo dan keluarga, ya. Dan pendengar, di program Halo RRI terkait asap, saat ini mau tidak mau kita harus sabar, ya, hingga semua ini berlalu nanti di saat pergantian musim. Dan ada tantangan baru yang mungkin akan kita hadapi selain kabut asap, ya. Yang pasti saat ini jaga kondisi kesehatan. Dan lagi-lagi, walaupun rasanya sudah bosan mendengarkan, tapi kami selalu mengingatkan, gunakan masker Anda. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
4: Pak, si adik kalau sudah pegang ponsel asik banget, ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
5: Kuncinya bukan dilarang total, Ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adek, papa udah aktifkan fitur parental control-nya nih.
4: Parental control? Caranya gimana tuh, Pak? Susah gak?
5: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita, Ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus batasin jam mainnya juga nih.
4: Wah, canggih dan praktis ya, Pak. Jadi adik tetap bisa belajar dan main game, tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik, ya.
5: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Bulu-bulu amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh gitu, wah pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh Mbak, boleh.
5: Don't move, stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok, ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Baik pendengar, di program Halo RRI kali ini ada informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Palangkaraya yang kini menghadirkan inovasi layanan anak itah pendengar. Akta kelahiran prioritas 3-in-1, jadi bagi bayi yang baru lahir, kemudian lewat kerjasama dengan rumah sakit mitra, jadi para orang tua kini bisa langsung memperoleh 3 dokumen sekaligus secara terintegrasi, yaitu akta kelahiran bayi, kemudian pembaruan kartu keluarga, dan juga kartu identitas anak atau KIA. Jadi tanpa perlu mengurusnya secara terpisah ya pendengar. Kemudian Kepala Disdukcapil Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan, ia juga menyampaikan bahwa layanan ini telah terintegrasi secara daring melalui sistem informasi Dukcapil Ulu Itah atau SIDOI untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kependudukan. Bagi pendengar yang baru saja mungkin menyambut kelahiran buah hatinya atau sedang mengurus dokumen kependudukan di Palangkaraya, bagaimana pengalaman Anda terkait administrasi identitas keluarga begitu ya? Apa manfaat? Apakah memanfaatkan layanan digital dari Disdukcapil juga saat ini? Dan pendengar, Anda juga dapat berbagi cerita dan pengalaman Anda langsung di program Halo RRI melalui line telepon kami 0536-3221779 dan juga di nomor WhatsApp-nya Pro 1 0811-520-3123.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Loh.
1: Kerannya kok nggak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI, kita masih dalam program Halo RRI. Anda juga dapat saksikan di live YouTube-nya Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar ya. Live TikTok-nya Pro 1. Dan di program Halo RRI ini, pendengar, kami masih terus mencoba menghubungi dari Dinas Perhubungan gitu ya, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Umay, di mana terkait penerangan jalan begitu ya, kemudian juga beberapa persoalan lainnya. Dan informasi lainnya juga nih pendengar, masih terkait kebakaran hutan dan lahan. PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Tengah ini menyalurkan bantuan kesehatan berupa 14.000 masker dan 2.800 vitamin untuk masyarakat. Jadi para relawan serta petugas pemadam karhutla di Kota Palangkaraya, bantuan yang dikemas dalam 1.400 paket ini disalurkan secara bertahap pada 27 hingga 28 Agustus kemarin di 7 titik termasuk posko karhutla, kemudian SPBU, serta wilayah terdampak seperti Jalan Karanggan, Kelurahan Tanjung Pinang, dan Jalan Yosudarso, Kelurahan Menteng. Kemudian area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, ia berharap bahwa bantuan ini dapat meminimalkan dampak buruk kabut asap bagi kesehatan para petugas di lapangan maupun warga sekitar ya, pendengar. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah juga pernah mendapatkan pembagian masker yang dilakukan oleh para relawan, kemudian juga para komunitas lainnya saat Anda melintasi beberapa jalan atau beberapa titik begitu ya, pendengar? Dan untuk memudahkan pelaporan Anda, Anda juga bisa menyertakan foto atau video agar memudahkan kami menindaklanjuti ke pihak terkait atas pelaporan-pelaporan Anda. Atau mungkin Anda juga pendengar saat ini ada keluhan terkait pembelajaran jarak jauh bagi para orang tua yang harus membagi badan ya, membagi badan dan pikiran, bagaimana tetap harus bisa menjalankan peran sebagai orang tua yang harus mendampingi anak pembelajaran jarak jauh, dan bagaimana juga membagi badan dan pikiran, bagaimana harus menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan Anda saat di kantor begitu ya, pendengar. Nah, kebijakan inilah yang diharapkan keduanya bisa dapat berjalan dengan baik begitu ya, dengan toleransi dan kebijakan masing-masing. Tetap semangat untuk para orang tua yang di tengah kabut asap ini, rasanya akan lebih capek mungkin ya dibandingkan hari biasa saat anak pembelajaran tatap muka langsung di sekolah, bertemu dengan guru, teman-teman dan lain sebagainya. Nah, pendengar, informasi lainnya juga yang bisa Anda sampaikan kepada kami, bagaimana dengan fasilitas kesehatan di sekitar lingkungan Anda saat cuaca di seperti sekarang ini, musim kemarau, kabut asap bahkan hampir menyelimuti beberapa wilayah di Indonesia, lebih dominannya di Kalimantan begitu ya. Apakah di tempat Anda pagi ini lebih baik dibandingkan tempat Anda di lain, pendengar? Atau mungkin pagi ini lebih tidak menyehatkan dibandingkan yang nantinya mungkin siang atau sore jauh lebih baik begitu ya. Atau Anda ingin melaporkan, ada melihat terkait temuan Anda ada sebagian masyarakat yang tangannya usil untuk membakar begitu ya. Memang ini juga sempat ramai menjadi perbincangan atau menjadi tren topik di media sosial begitu ya, bahwa tertangkap masyarakat yang sedang membakar jalanan rumput-rumput di trotoar begitu ya. Dan semoga ini tidak ada lagi. Memang pendengar, update informasi dari Kalimantan ini pun, dari Kalimantan Tengah ini sendiri, terkait masyarakat yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan ini, ya pendengar, 19 kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dalam operasi Aman Nusa 2 tahun 2026 yang digelar sejak 21 Juli kemarin. Bahkan Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Budi Rahmat juga mengatakan bahwa dari penanganan tersebut ada sekitar 23 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan Polres Pulang Pisau, Budi menjelaskan, pendengar, Pulang Pisau ini menjadi wilayah dengan jumlah tersangka terbanyak begitu ya. Jadi Polres Pulang Pisau ini menjadi wilayah dengan jumlah tersangka terbanyak, yaitu 10 orang dari 4 laporan polisi. Sementara Polresta Palangkaraya menangani 2 laporan dengan 3 tersangka. Sedangkan Polres Barito Utara menangani 3 laporan dengan 2 tersangka. Selain itu sejumlah Polres juga menangani perkara Karhutla, Kota Waringin Timur, Kapuas, Sukamara, Gunung Mas, Katingan, Lamandau, Barito Selatan, dan Kota Waringin Barat. Kombes Pol Budi juga menegaskan bahwa Polda Kalimantan Tengah akan terus melakukan penyelidikan dan tentu penyelidikan serta pemberkasan dan berkomitmen akan menegakkan hukum terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait Karhutla. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
5: Adek, kakak beli kue donat loh.
6: Mau. Adek mau, kak.
5: Tapi cuci tangan dulu ya.
6: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
5: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
6: Memangnya yang tadi salah ya?
5: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
6: Kenapa harus begitu, kak?
5: Supaya kumannya mati.
6: Kuman itu apa?
5: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
6: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
5: Ayo kita cuci tangan yang benar.
6: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kekeringan merupakan bencana yang memberikan dampak menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen. Penyebab umum terjadinya kekeringan adalah musim kemarau yang sangat panjang. Saat musim kemarau, curah hujan akan menurun drastis dari biasanya. Rata-rata di Indonesia musim kemarau terjadi antara 3 bulan hingga 6 bulan. Namun jika kemarau melebihi 6 bulan, maka ketersediaan sumber tanah yang pada tahun-tahun sebelumnya akan terjadi kekurangan. Jika musim kemarau telah melewati batas waktu tertentu dari biasanya, maka masyarakat akan berupaya untuk mengurangi penggunaan air. Karena khawatir sumber air yang ada tidak akan mencukupi. Untuk mencegah dan mengatasi bencana kekeringan, kita dapat melakukan upaya-upaya berikut ini. Yang pertama, reboisasi atau penghijauan. Meski reboisasi dan penghijauan memiliki arti berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan dalam penanaman pohon. Sebagai upaya memperbaiki alam, sehingga tanah dapat menyimpan air. Kemudian pembuatan waduk atau bendungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat adalah membuat bendungan atau waduk sebagai penampung cadangan air, baik untuk keperluan irigasi serta sehari-hari. Yang terakhir, menghemat air. Penggunaan air sesuai kebutuhan harus dijadikan kebiasaan masyarakat, karena air memiliki peranan penting untuk kehidupan.

0: masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Baik pendengar di program Halo RRI, tadi tanggapannya Pak ini ya, Pak Umay. Kami mencoba menghubungi dari pihak terkait begitu ya pendengar. Dan beliau mengucapkan terima kasih begitu ya dari Pak Nanang Setiawan, Kabid Sarana Prasarana di Sub Kotim terkait laporan Pak Umay begitu. Terima kasih sudah diinformasikan untuk kondisi tersebut, kemungkinan kerusakan ada pada komponen LED drivernya, dan berdasarkan informasi ini akan sesegera mungkin direncanakan agar dilakukan perbaikan pada komponennya, atau mungkin nanti akan diganti lampunya begitu ya. Dan kemudian pendengar di program Halo RRI pagi hari ini penelpon terakhir kita begitu ya, ada Pak Fahrudin, tadi ada Pak Umay yang sudah bergabung ditanggapi, dan nanti insya Allah akan ada tanggapannya kami terhubung dengan pihak terkait di hari Jumat. Kami sudah terhubung dengan Pak Fahrudin di Desa Baun Bango, Katingan. Selamat pagi Pak Fahrudin.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Fahrudin. Kali ini apa yang disampaikan Pak? Silakan.
2: Minta tolong disampaikan kepada pihak Telkomsel segera untuk membantu sinyal Telkomsel saat sekarang tidak berfungsi di Desa Baun Bango karena PLN mengalami gangguan karena banyak tiang listrik yang tumbang, Bu.
1: Oke, sinyal Telkomsel tidak berfungsi di Desa Baun Bango ya. Katingan. Ya. Oke, dikarenakan
2: tiang listrik tumbang dan listriknya mati sekarang, Bu, PLN-nya.
1: Oke, baik. Kemudian, Pak,
2: Ini kabut asap, kami masih kabut, Bu. Kalau bisa, Bu, minta tolong seperti yang saya permintaan saya kemarin, Bu. Seperti kalau bisa, Bu, minta tolong relawan lah untuk pengobatan gratis lah untuk kami di sini. Soalnya para relawan sudah pada capek, Bu. Kecapean sudah.
1: Oke, pengobatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis begitu ya, Pak?
2: Ya betul, minta dari pihak provinsi.
1: Untuk para relawan dan masyarakat.
2: Iya betul, soalnya terdampak semua ini.
1: Oke, kemudian Pak.
2: Kemudian saya minta itu kalau bisa ada tambahan armada lagi lah untuk kami pang ini, cuma pemadam mobil pemadamnya. Kemarin ada tambahan satu dari TNI. Ya, kalau bisa ditambahlah lagi dari polisinya lagi. Gitu.
1: Oke, kemudian
2: cuma itu aja, Bu.
1: Oke, Pak Fahrudin.

0: Dan apain dulu. Makanya saya minta kalau bisa minta tolong lagi kepada pihak yang bisa membantu air bersih kepada kami. Minta tolonglah bantu kami air bersih yang sangat memerlukan Desa Jahanjang, Bon Bango. Sumurnya pada kekeringan semua.
1: Okay. Ada lagi, Pak?
0: Ya, cuma itu aja, Bu.
1: Oke, terkait untuk para relawan damkar saat mencari air untuk memadamkan api ini dari mana sumbernya, Pak? Apakah dari kubangan atau mungkin ada tampungan air, embung air yang masih tersedia?
0: Mengenai air, Bu, saat krisis sekali, Bu, kami mengambilnya dari kubangan air juga, itu pun sangat sedikit, Bu.
1: Oke, baik.
0: Di desa kami, Bu, tadi malam ada korban satu, Bu, yang anu gedung walet warga terbakar, Bu, Desa Jahanjang.
1: Oke. Kemudian, Pak, ada lagi, Pak?
0: Cuma itu aja, Bu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Farudin.
0: Terima kasih. Soalnya sampai sana, Bu, kurang sehat ini, Bu.
1: Oke, semoga cepat sembuh, Pak,
0: Siap,
1: ya.
0: ya. Iya.
1: Terima kasih, Pak Farudin. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar, Pak Farudin dari Desa Baun Bango yang menyampaikan bahwa sinyal Telkomsel di sana itu tidak berfungsi dikarenakan tiang listrik yang tumbang sehingga listrik menjadi padam begitu ya. Mungkin ini keterkaitan dengan pihak PLN nanti ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat diberikan untuk para relawan dan masyarakat di sana. Kemudian diharapkan adanya armada tambahan untuk mengatasi karhutla dan juga terkait stok air bersih diharapkan ada bantuan juga ya dari pemerintah. Dan pendengar, informasi terakhir kali ini terkait masih kebakaran hutan dan lahan begitu ya pendengar, di mana anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan karhutla telah habis. Pemerintah Kota Palangkaraya berkoordinasi dengan DPRD Kota Palangkaraya untuk melakukan penyesuaian APBD guna menambah anggaran penanganan karhutla seperti yang disampaikan dalam laporan anggaran penanganan karhutla Palangkaraya bersama Ayu Isti Prabandari.
2: BTT kita untuk karhutla kan kemarin sudah habis. Nah, harapan kita di perubahan ini bisa ditambah lah nanti.
3: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi fokus pemerintah Kota Palangkaraya dalam mitigasi bencana. Terlebih karhutla yang meluas ke sejumlah daerah membutuhkan perhatian khusus, termasuk dalam memastikan ketersediaan anggaran penanganan. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan, anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan karhutla hingga kini telah habis. Pihaknya pun berkoordinasi dengan DPRD Kota Palangkaraya untuk membahas perubahan APBD yang salah satunya diarahkan untuk penanganan karhutla.
2: Satu-satunya jalan, ini tadi kami bicara dengan Pak Ketua juga kan di pembahasan perubahan. Nah, BTT kita untuk karhutla kan kemarin sudah habis. Nah, harapan kita di perubahan ini bisa ditambah lah nanti.
3: Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi mengatakan pihaknya mendukung wacana penambahan anggaran pemerintah Kota Palangkaraya untuk penanganan karhutla. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Kalimantan Tengah.
4: Harapan kita bahwa pembahasan perubahan APBD ini segera nanti selesai, dan ini tentu kita sangat mendukung langkah-langkah dari pemerintah kota untuk melakukan penambahan anggaran di perubahan APBD ini terkait dengan penanganan karhutla, pembakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya yang saat ini terjadi.
3: Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah kota diharapkan dapat mengoptimalkan langkah pencegahan dan penanganan karhutla. DPRD Kota Palangkaraya menyatakan akan mendorong pembahasan anggaran agar upaya penanganan karhutla dapat terus berjalan secara optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Baik, pendengar di program Halo RRI, tentu tadi juga diharapkan agar dapat bantuan juga begitu terkait anggaran. Dan kita berharap juga Kalimantan Tengah menerima

0: mendapatkan bantuan lainnya, terutama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, begitu ya, pemadaman secara maksimal dan tentu konsisten, begitu ya, agar ketika sudah ada api yang padam di beberapa lahan atau hutan, tidak terjadi kebakaran kembali di tempat lokasi atau yang sama karena masih ada sisa-sisa api di bawah tanah atau di bagian gambut dalamnya, begitu ya, pendengar. Dan saatnya kami akhiri program Halo RRI ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Seperti biasa, ada pantun kami untuk Anda di program Halo RRI. Buah nangka, buahku ini. Cakep. Disimpan rapat di dalam peti. Cakep. Cukup sekian siaran Halo RRI hari ini. Kalau ada yang kurang, kita hari Jumat ketemu kembali. Saya Listia, selamat siang.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat edisi Rabu 2 September 2026. Pendengar, kabut asap yang semakin pekat di Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Dalam hal ini Kepala Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Sugiono, membenarkan bahwa sejumlah penerbangan dari dan menuju ibu kota Kalimantan Tengah tersebut terkendala akibat kondisi cuaca yang memburuk dan jarak pandang yang terbatas. Di mana berdasarkan informasi situasi penerbangan, maskapai Super Airjet membatalkan sejumlah jadwal penerbangan pada hari ini. Pembatalan dilakukan untuk penerbangan dengan sejumlah rute tujuan, yakni Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Menurut Sugiono, keputusan pembatalan penerbangan tersebut diambil menyusul kondisi cuaca di Palangkaraya yang semakin memburuk akibat kabut asap. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan. Sementara itu, sejumlah penerbangan maskapai CityLink dengan tujuan Jakarta dan Surabaya masih menunggu perkembangan kondisi cuaca. Pihak terkait memberikan waktu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk melihat kemungkinan adanya perubahan kondisi jarak pandang. Apabila hingga batas waktu tersebut, kondisi cuaca tidak mengalami perbaikan, penerbangan CityLink juga berpotensi dibatalkan. Situasi ini menambah daftar gangguan transportasi udara yang terjadi akibat dampak dari kabut asap Palangkaraya. Pendengar, demikian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan Rahayu. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin di hari ini Rabu 2 September 2026 dengan rangkaian program Palangkaraya siang ini. Setelah tadi teman rekan saya Listia pendengar di pagi harinya dan di siang harinya bareng saya Aminuddin, kita melanjutkan semangat ini meski kabut asap masih pekat ya di sekitaran kota Palangkaraya. Pendengar yang lagi dengerin kita di siang hari ini, mungkin yang lagi kerja atau mungkin lagi di perjalanan juga, semangat selalu aja. Hati-hati yang di perjalanan, jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil, dan untuk Anda yang menggunakan motor jangan lupa pakai helmnya, dan tentunya juga taati rambu-rambu lintas di perjalanan. Dan untuk itu juga pendengar ya di luar sana, jangan lupa pakai masker kalau tidak ada hal yang penting banget untuk keluar. Alangkah lebih baiknya ditinggalkan dulu prosesi di luar ya, bisa stay di rumah aja ya, stay safe apalagi dengan kondisi kabut yang luar biasa ini. Nah, pendengar, satu lagi, jangan lupa minum air putih yang banyak ya, biar tenggorokannya tetap lega begitu. Ditemani dengan Pro 1 dari Palangkaraya 40 menit ke depan dengan info dan music. Langsung saja ada lagu dari Bani Kata dengan judul Romantisasi Narasi akan menggembar di ruang dengar Anda.

0: Ah, cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah atau

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, tentunya juga Anda masih bersama kami di menit 45 lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi pendengar terkait Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah The 17th Annual Meeting of Asian Cellular Therapy Organization atau ACTO 2026. Forum internasional tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan penelitian dan penerapan terapi berbasis sel. Nah, sejalan dengan tema Advancing Research and Clinical Translation of Cell-Based Therapy, Academic Industry, Clinicians, and Government, Tri Taruna menjelaskan beberapa peran BPOM. Nah, BPOM juga mengawal pengembangan terapi berbasis sel atau Advanced Therapy Medicinal Produks menggunakan pendekatan berbasis sains dan juga resiko. Di mana Taruna juga menyebutkan pendengar, dunia medis global tengah mengalami transformasi dari obat kimia sintetis menuju terapi sel hidup. Di mana perubahan tersebut mendorong kebutuhan ATMP yang memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Dalam hal ini juga BPOM melakukan pendampingan regulator sejak awal pengembangan produk dalam negeri agar bisa memasuki tahapan uji klinis, di mana pendampingan tersebut juga dilakukan hingga produk memiliki kesiapan untuk menuju tahapan komersialisasi secara bertanggung jawab. Nah, pendengar, untuk memberikan kejelasan regulasi, BPOM juga menerbitkan peraturan BPOM nomor 8 tahun 2025 tentang pedoman penilaian produk terapi advance, di mana BPOM juga menerbitkan peraturan BPOM nomor 24 tahun 2025 tentang tata cara persetujuan pengembangan obat baru. Nah, dalam pengawasan nasional, BPOM berfokus

ini dengan judul BPOM Kawal Pengembangan Terapi Sel Berbasis Sains dan juga Resiko. Informasi tadi sekaligus nge-close kita di Info The Music pukul 10 waktu Indonesia Barat mendengar, dan nanti kami hadir lagi di pukul 11 dengan bergabung bersama Pro 3 Jakarta Dinamika Olahraga. Selamat siang, stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlambat

0: tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
2: Betul, Nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
1: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
2: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
3: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
1: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
2: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
3: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg S-Buller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Exbuttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket, pendengar. NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Wynn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Fea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and
2: match. Selena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
0: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3-6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
3: She played really well today and she...
0: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
4: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
0: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia, Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez. Dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Penyintas sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, kayaknya show the ball.
1: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan
3: for PSM first.
4: And once we get with PSM, then we will prepare for Persija.
3: It's a special game like every year. Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini, kami jauh lebih baik, karena kami sudah bekerja setahun, sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail, dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini. Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya mendengar demikian, kita sudah dengarkan bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta dan kita kembali ke Pro 1 RI Palangkaraya dan kita juga memasuki waktu zuhur di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar Pro saat dari Palangkaraya, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Cass, yuk Cass, yuk, lu, lu ya masih kota berkat pleset, tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya, ngeri.

56 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu di infonya di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 12 mendengar kita akan hadir di ruang dengar Anda dengan obrolan ringan siang. Jadi stay tune terus bersama kita Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tak akan terganti darinya Marcel ya. Udah nganterin kita menit ke 17 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi kita dalam obrolan ringan siang kita siang hari ini edisi Rabu 2 September 2026. Gimana siang hari ini pendengar? Dan tak lupa juga saya menyapa pendengar yang ada di Palangkaraya sendiri, ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang ya, yang lagi santai, yang lagi kerja, yang lagi ngojol gitu ya, yang lagi ngedrive online gitu, selamat bekerja aja, semoga hari ini lancar jaya ya. Dan selalu diingatkan untuk pakai maskernya di kondisi kabut asap seperti ini, sambil dengerin Udin di siang harinya kita boleh ngobrol-ngobrol bareng ya. Bisa juga yang ingin gabung di 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520 3123. Dan tentunya juga udah menit 18 mendengar, jangan lupa untuk makan siangnya. Yang pasti banyak minum air putih dulu di hari ini ya. Mungkin untuk beberapa minggu ke depan juga harus banyak

sibuk dengan pekerjaannya, bisa take rest sebentar, kalaupun nggak bisa ditunda nanti after break ya, harus betul-betul istirahat dan minum, dan nanti balik lagi beraktivitas seperti biasanya. Ditemenin Pro 1 RRI Palangkaraya dengan segala aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang

Ya, mendengar Pro 1 RI Palangkaraya, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Dr. Andes Haji Dinus Biem sebagai terbanding 2 di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 47 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 4 Maret 2026 bahwa Haji Jamila selaku pembanding beralamat di Jalan Mendawai Baru RT 9 RW 7 Kelurahan Palangkaraya Palangka, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah telah menyatakan permohonan banding tanggal 24 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 12 Agustus 2026 dalam perkara antara Haji Jamila sebagai pembanding dan lawan Syahrani dan Deka sebagai para terbanding. Demikian informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan kita sudah memasuki menit ke 38 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Di siang hari ini tentunya juga pada banyak bingung ya. Kadang kita tiba-tiba ngelihat teman kita muda gitu ya, tiba-tiba dia udah ubanan. Ini ke-distract sama kabut asap apa memang uban beneran ya itu, atau jerebu gitu di kepala gitu mendengarnya. Ternyata itu uban. Nah, ini juga kemunculan uban pada rambut ini tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut ya pendengar ya. Sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu itu saat masih remaja ataupun ketika baru masuk dewasa. Nah, dilansir dari Cleveland Clinic nih pendengar, uban muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut. Nah, semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut akan semakin terlihat abu-abu sehingga akhirnya menjadi putih. Salah satu penyebab utama membuat uban muncul pada rambut adalah faktor genetik itu sendiri pendengar. Sesuai seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapatkan uban pada usia muda. Nah, selain faktor keturunan pendengar, bertambahnya usia secara alami juga bisa menjadi faktor produksi melanin pada folikel rambut perlahan menurun. Tapi kecepatan dalam perubahan tersebut berbeda bagi setiap orang ya. Dimana kebiasaan merokok juga biasanya dikaitkan dengan alasan uban muncul lebih awal. Dan beberapa penelitian membuktikan bahwa adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan proses pemutihan rambut pada usia relatif muda. Dan dikutip dari National Institute of Health, faktor nutrisi perlu diperhatikan juga jika uban muncul terlalu dini. Salah satu contohnya adalah kekurangan vitamin B12 yang telah dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini kepada beberapa orang. Nah, stres juga menjadi salah satu faktor juga pendengar munculnya perubahan pada warna rambut, di mana penelitian menunjukkan stres mampu mengurangi sel-sel beberapa peran untuk menjaga produksi pigmen pada rambut tersebut. Namun munculnya uban di usia dini tidak berarti bahwa seseorang tengah mengalami gangguan pada kesehatannya pendengar. Beberapa helai uban bisa menjadi bagian dari variasi alami dan faktor genetik yang berbeda pada setiap orang. Dan dalam situasi tertentu, uban yang muncul lebih awal bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan seperti gangguan autoimun. Situasi tersebut bisa harus dinilai bersama gejala lain yang menyertainya. Hingga kini, belum ada metode terbukti mampu mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban karena berkurangnya produksi melanin tersebut. Dan pewarna rambut bisa menjadi salah satu pilihan menarik dan mudah bagi siapapun yang ingin menutupi uban ya pendengar. Karena hal itu, munculnya uban di usia muda tidak selalu berarti seseorang tengah mengalami penuaan dini. Di mana faktor genetik ini juga pendengar, seperti perubahan alami pada tubuh, pola hidup, asupan nutrisi, dan kondisi tertentu bisa mempengaruhi waktu munculnya uban tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id dengan judul Uban Muncul di Usia Muda, Apa Penyebabnya?

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apaan tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Hormat. Hak.
1: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi, tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 2 September 2025. Dengan sari berita penting, pemerintah Kota Palangkaraya memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang mendekati kawasan permukiman warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah luasnya sebaran karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya. Anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan karhutla telah habis. Pemerintah Kota Palangkaraya berkoordinasi dengan DPRD Kota Palangkaraya untuk melakukan penyesuaian APBD guna menambah anggaran penanganan karhutla. Baik pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Kita awali dengan informasi, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 4,96%. Selengkapnya di lapangan rekan saya Aga Jaya Bijaksana. Silakan rekan Aga informasi Anda.
1: Iya, pendengar di manapun Anda berada, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Agustus 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 113,06. Ini berdasarkan data rilis awal September 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga mengatakan inflasi tahunan di Kalteng ini yang paling tertinggi adalah terjadi di Kabupaten Kapuas dengan angka inflasi 6,20% dengan indeks harga konsumen itu 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Sampit atau Kotim sebesar 4,06% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah rata-rata terjadi karena banyak kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Toto Haryanto Silitonga juga menyebut bahwa Kalimantan, khususnya Pulau Kalimantan, merupakan daerah regional yang pada bulan Agustus ini yang lalu atau perhitungan angka inflasinya pada bulan lalu itu tertinggi di seluruh Indonesia. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, terkait dengan inflasi yang ada di Kalimantan Tengah ini.
2: Dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,9%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya, region. Kemudian perlu kita ketahui, menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96%. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
1: Ya, itu tadi pernyataan dari Toto Silitonga selaku Ketua BPS Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan angka inflasi YoY yang tergolong cukup tinggi di Kalimantan Tengah 4,96% dan di regional Kalimantan, maksud saya di regional di Indonesia, Kalimantan lah yang paling tinggi saat ini mengalami inflasi. Karena memang kata Toto Haryanto ada beberapa peristiwa yang mengakibatkan inflasi terjadi, salah satunya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak bulan Agustus lalu dan tidak tahu apakah inflasi ini akan bertahan, angka ini akan bertahan pada bulan September karena kita ketahui bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan masih terjadi hingga saat ini dan mempengaruhi distribusi dari komoditas-komoditas penyumbang inflasi. Selain itu juga, selain kebakaran hutan dan lahan, ada juga peristiwa-peristiwa lain seperti BBM, distribusi BBM, dan juga gagal panen di tingkat produksi tempat pemasok, sehingga terjadi gagal panen yang berpengaruh dengan distribusi, sehingga terjadi kenaikan harga yang mengakibatkan inflasi dan deflasi yang terjadi di Kalimantan Tengah. Mungkin demikian laporan saya sementara dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kembali ke studio.
0: Ya baik, terima kasih rekan Aga. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menangani 19 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam Operasi Aman Nusa 2 tahun 2026 yang digelar sejak 21 Juli, di mana Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Rudi Rahmat mengatakan dari penanganan tersebut sebanyak 23 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Budi juga menjelaskan, Polres Pulang Pisau menjadi wilayah dengan jumlah tersangka terbanyak, yakni 10 orang dari 4 laporan polisi. Sementara Polres Tapalangkaraya menangani 2 laporan dengan 3 tersangka. Sedangkan Polres Barito Utara menangani 3 laporan dengan 2 tersangka. Selain itu juga sejumlah Polres juga menangani perkara karhutla, yakni Kota Waringin Timur, Kapuas, Sukamara, Gunung Mas, Katingan, Lamandau, Barito Selatan, dan Kota Waringin Barat. Kombes Pol Budi juga menegaskan, Polda Kalteng terus melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pemeriksaan serta berkomitmen menegakkan hukum terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait karhutla. Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mendekati kawasan permukiman warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah luasnya sebaran karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
3: Apabila kita kerahkan di sana, maka kebakaran yang menyekup lingkungan perumahan itu agak tidak tertangani. Maka dari itu kami mengubah semua juga, salah satu skala prioritasnya adalah bagaimana untuk kita antisipasi yang kebakaran sudah menyentuh, mendekati pemukiman.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla terus dilakukan dengan menetapkan skala prioritas, terutama terhadap kebakaran yang mulai mendekati kawasan permukiman penduduk. Langkah ini dilakukan mengingat luas wilayah karhutla yang membutuhkan pengarahan sumber daya secara terukur. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, usai rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 menjelaskan, pelaksanaan pengawasan, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan personil di lapangan, tetapi memanfaatkan teknologi drone untuk memantau kondisi wilayah yang terdampak karhutla. Pemadaman pembasahan lahan dan pengawasan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya terpadu pemerintah daerah dalam mengendalikan karhutla. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat asap karhutla.
3: Di Sebangau itu kan luas sekali yang terbakar. Nah, apabila kita kerahkan di sana, maka kebakaran yang menyekup lingkungan perumahan itu agak tidak tertangani. Maka dari itu kami mengubah semua juga, salah satu skala prioritasnya adalah bagaimana untuk kita antisipasi yang kebakaran sudah menyentuh, mendekati pemukiman penduduk, seperti itu. Itu satu-satunya. Jadi kan akhirnya berkuranglah tenaga yang juga di misalkan tadi di hutan dan lain-lain. Tetap kami mengupayakan lah ya. Jadi segala upaya akan kita laksanakan, pemadaman tetap, pengawasan tetap. Bahkan pada saat ini kita pengawasan juga sampai melibatkan tidak hanya manusia saja, pakai drone juga.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, di sela-sela rapat paripurna kedua, masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027, belum lama ini menyampaikan, pemerintah Kota Palangkaraya mengapresiasi keberadaan rumah oksigen atau ruang oksigen yang difasilitasi berbagai organisasi maupun kelompok masyarakat di Jalan Ais Nasution. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan bantuan oksigen di tengah kondisi kualitas udara yang berdampak asap karhutla. Ridwan menjelaskan kondisi karhutla yang meluas membuat pengerahan personil tidak dapat hanya difokuskan pada satu lokasi. Salah satu kawasan yang saat ini menjadi perhatian adalah wilayah Sebangau yang memiliki area terbakar cukup luas. Namun apabila seluruh kekuatan dikerahkan di kawasan tersebut, kebakaran yang mengancam lingkungan permukiman berpotensi tidak tertangani secara optimal. Karena itu pemerintah mengubah skala prioritas dengan mengutamakan penanganan titik api yang sudah menyentuh atau mendekati permukiman warga. Meski demikian, upaya pemadaman di kawasan hutan dan lahan tetap dilakukan bersamaan dengan pengawasan untuk mencegah api meluas.
5: Jika memerlukan bantuan oksigen bisa hadir di sana.
6: Bahkan jika lebih ramai daripada punya Pemda sendiri, melihatnya bagaimana nih Pak?
5: Bagus, artinya gini, dimanapun bakat organisasi yang membantu memfasilitasi rumah oksigen, ruang oksigen, terima kasih banyak dari pemerintah. Mengucapkan terima kasih, artinya kita sama-sama menjaga untuk kebaikan warga kita, warga Kota Palangkaraya.
4: Layanan kesehatan dan evakuasi juga diperkuat. Tercatat sebanyak 12 orang telah mendapatkan penanganan atau dirujuk dari rumah singgah dinas sosial ke fasilitas kesehatan, termasuk 2 orang dirujuk ke puskesmas dalam penanganan terakhir. Saat ini, masyarakat Palangkaraya yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi layanan darurat call center 112 yang saat ini terintegrasi di posko induk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun evakuasi. Layanan ini juga dapat digunakan untuk melaporkan kebakaran yang berada di sekitar permukiman. Dalam satu malam tercatat 12 aduan masyarakat terkait kebakaran yang mendekati permukiman, di antaranya di Jalan Tampung Penyang dan kawasan Menteng 12. Yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh tim di lapangan. Sabella Indah Sari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, mendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Siang hari ini. Pendengar, anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan karhutla telah habis. Pemerintah Kota Palangkaraya berkoordinasi dengan DPRD Kota Palangkaraya untuk melakukan penyesuaian APBD guna menambah anggaran penanganan karhutla. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: BTT kita untuk karhutla kan kemarin sudah habis. Harapan kita di perubahan ini bisa ditambah lah nanti.
2: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi fokus pemerintah Kota Palangkaraya dalam mitigasi bencana. Terlebih karhutla yang meluas ke sejumlah daerah membutuhkan perhatian khusus, termasuk dalam memastikan ketersediaan anggaran penanganan. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan, anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan karhutla hingga kini telah habis. Pihaknya pun berkoordinasi dengan DPRD Kota Palangkaraya untuk membahas perubahan APBD yang salah satunya diarahkan untuk penanganan karhutla.
1: Satu-satunya jalan, ini tadi kami bicara dengan Pak Ketua juga, kan lagi pembahasan perubahan. BTT kita untuk karhutla kan kemarin sudah habis. Harapan kita di perubahan ini bisa ditambah lah nanti.
2: Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi mengatakan, pihaknya mendukung wacana penambahan anggaran pemerintah Kota Palangkaraya untuk penanganan karhutla. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Kalimantan Tengah.
3: Harapan kita bahwa pembahasan perubahan APBD ini segera nanti selesai, dan ini tentu kita sangat mendukung langkah-langkah dari pemerintah kota untuk melakukan penambahan anggaran di perubahan APBD ini terkait dengan penanganan karhutla, pembakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya yang saat ini terjadi.
2: Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah kota diharapkan dapat mengoptimalkan langkah pencegahan dan penanganan karhutla. DPRD Kota Palangkaraya menyatakan akan mendorong pembahasan anggaran agar upaya penanganan karhutla dapat terus berjalan secara optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2026 mengalami inflasi sebesar 0,17% secara bulanan dibanding Juli 2026. Secara tahun kalender inflasi tercatat 2,80%, sedangkan secara tahunan mencapai 4,96% berdasarkan berita resmi statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah yang dirilis Selasa 1 September 2026. Kepala BPS Kalteng, Toto Haryanto Silitonga juga mengatakan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan sebesar 0,6%. Sementara itu, nilai tukar petani Kalteng pada Agustus 2026 tercatat 139,53%, meningkat 1,88% dibanding Juli 2026. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada subsektor hortikultura sebesar 3,83%. Di sektor perdagangan, nilai ekspor Kalteng pada Juli 2026 mencapai 275,95 juta dolar Amerika Serikat. Turun 30,54% secara bulanan, namun secara kumulatif Januari hingga Juli 2026 mencapai 2,157 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 5,87% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara sektor pariwisata mencatat perjalanan wisatawan Nusantara asal Kalteng sebanyak 1.077.160 perjalanan, sedangkan perjalanan wisata Nusantara tujuan Kalteng mencapai 1.094.544 perjalanan. Pendengar, liburan kuliah menjadi kesempatan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya bernama Nurul Fatimah untuk membangun usaha dan branding. Saat menjadi narasumber teras UMKM di Perempat RRI Palangkaraya, pemilik usaha Berkah Bakery tersebut mengatakan usaha rotinya belum genap 2 bulan dijalankan, sedangkan pemasaran melalui Instagram, WhatsApp, dan jaringan pertemanan. Nurul mengatakan cita-cita memiliki toko roti menjadi alasan dirinya memulai usaha dari skala kecil. Ia mengaku keterampilan membuat roti sudah diperoleh sejak kecil dari usaha orang tua yang telah berjalan sekitar 10 tahun.
4: Kenapa saya memilih usaha roti ini? Karena orang tua saya juga punya usaha seperti ini di bidang makanan. Jadi skill saya itu lebih ke sini gitu loh, lebih ke bidang makanan daripada skill-skill yang lain itu beda gitu loh. Jadi saya udah terlatih dari kecil, dan dari kecil itu juga saya sudah dagang dari kelas 6 SD sampai sekarang. Jadi jiwanya itu udah dibangun dari kecil gitu loh. Jiwa usaha dan skill saya tuh emang di makanan gitu loh, di bakery ini gitu.
0: Ya pendengar, menurut usaha yang dijalankan saat ini merupakan pengembangan dari usaha orang tua, namun menggunakan nama dan brand miliknya sendiri. Sering waktu produk Berkah Bakery mulai dikenal dan mendapat peminat. Saat kembali menjalani perkuliahan, Nurul membagi waktu antara kuliah dan produksi roti. Ia mengikuti perkuliahan pada pagi hari, kemudian setelah pulang dan beristirahat melanjutkan produksi hingga malam hari.

Ya pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang hari ini. Untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Ya, pendengar, kami informasikan pengumuman berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 4 merek Toyota tipe Calya warna merah tahun 2018 nomor BPKB N07837081M dengan nomor polisi KH1528TI atas nama Ngamini. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut dapat menghubungi di nomor 0896-3578-9271. Sekali lagi bisa menghubungi di nomor 0896-3578-9271. Demikian pengumuman berita kehilangan yang kami sampaikan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau data langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
2: BPJS Kesehatan.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tadi kita sudah diawali dengan lagu dari Susi, Tensi, dan Kirota dengan judul Cuma Satu ya. Dan kita bersua di program Request Pop 100% Indonesia. Untuk Anda yang bergabung, silakan aja di 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520 3123 ya. Dan kalau kita tanya passwordnya jangan lupa ya, kita tanya request pop jawabannya 100% Indonesia. Dan mungkin untuk Anda yang gabung di WhatsApp juga jangan lupa password kita ya. Kita sapa dulu penelpon perdana kita di siang hari ini, siapa? Request pop.
1: Request pop 100% Indonesia.
0: Cakep.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa pekatnya. Ya, gimana kabarnya jadi... nih Bang Navarro?
1: Sepertinya gelap gulita ini pekatnya.
0: Kabutnya ya, mulai pekat kembali.
1: Kabut asap. Lagunya luar biasa.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Agnes Kamaleng.
0: Oke, luar biasa ya. Agnes Kamaleng. Silakan salamnya.
1: Salamnya buat putra Neparo, putra Undi, yang putri, buat Mas Sri, buat Mayuda, Mas John, buat Sasa, buat Bang Agau, buatnya putra Pangkalan Bun, yang Seloyor, ada Bang Umay, ada Ari Samarinda, ada siapa ya?
0: Siapa?
1: Ada Bong Pandu juga, Bong Tony, buatnya Sasa juga, buatnya Susi juga. Buat Bong Amanuddin, buat
0: siap.
1: Listia, buat Reta, buatnya Sentia, buatnya Seno juga. Salamnya ada kata bijak.
0: Apa tuh?
1: Silakan. Pohon pisang, pohon nangka, pohon pisang, pohon apa itulah? Waduh lupa nih.
0: Pohon apa tuh?
1: Pohon pisang, pohon buah alpukat.
0: Iya.
1: Buah pinang juga buat yang gabung Bang Umay juga, semoga mendengar pantun nih. Dan Mbak Weni juga semoga dibalas.
0: Iya.
1: Batang kuini, batang kasturi, batang nangka Belanda, batang manggis, semoga cepat jam menangis Bumi Palangka. Terima kasih buat Bung Amai.
0: Siap.
1: Terima kasih dan selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Hangat dan tetap semangat.
0: Tetap semangat. Salam.
1: Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk Bang Navarro. Udah gabung ya. Kita sapa lagi selanjutnya.

0: Ada siapa nih? Halo,
1: Oke,
0: selamat
1: halo.
0: siang.
1: Siang, siang.
0: Request pop.
2: Tetes Indonesia, selamat siang, Nudin.
0: Iya, gimana kabarnya nih, Mbak Sasa siang hari ini?
2: Banyak baik, cuma aduh, kita nih jendela nggak mau dibuka gini,
0: Jangan dibuka dulu nih ya.
2: rasanya pengap.
0: Iya, masuk kabut asap kita ya.
2: Iya, lagi buka kan masuk ke anunya, kabut jendela bekas-bekas itu bakalan itu nah.
0: Oke
2: Kotor.
0: deh. Baiklah, Mbak Sasa mau dengerin lagu apa nih siang hari ini?
2: Lagunya dari Armada aja lah.
0: Armada, judulnya apa nih?
2: Asal kau bahagia aja ya.
0: Asal kau bahagia, bahagia selalu ya.
2: Ya selalu walaupun asap ya.
0: Iyo, acep tuh nah. Hai.
2: Tetap bahagia itahlah.
0: Tetap harus. Silahkan salamnya.
2: Lama buat penepar udang yang putri lah. Susi, Pak Tony, Bapak Memei, Mbak Weni, Mama Deni, Putra Pengkelambun, Mas Dedek Pengkelambun, Putra Mandiri, Putra QR, kayaknya buat semua aja lah.
0: Oke deh.
2: Dari A sampai Z ya.
0: Bungkus.
2: Salam sehat selalu. Buat Aminuddin dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Sehat selalu. Semoga asapnya cepat berlalu dan kita mudah-mudahan ada turun hujan.
0: Siap, amin ya Allah.
2: Selamat siang menjelang sore. Min, terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah kawai-kawai juga untuk Mbak Sasa yang udah gabung ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, mendengar ada siapa di sana. Halo, request pop.
3: 100% Indonesia.
0: Cakep. Apa kabar Putra Pangkalambuan?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Walaupun
0: Syukurlah.
3: cuaca cukup panas, bukan cukup lagi panas
0: Panas
3: banget.
0: banget ya. Gimana kabut asap di Pangkalambun masih tebal?
3: Kalau di Pangkalambun tepatnya di saya kan di Kecamatan Palada enggak terlalu tebal dari yang kemarin-kemarin ya. Kalau
0: Iya.
3: di seputaran Kecamatan Palada nih.
0: Oh, berarti sekitaran Kecamatan Panguladen aman berarti ya?
3: Aman, aman, aman gitu. Kalau di Pangkalambun ketarikan ya itu juga.
0: Iya.
3: Kalau khususnya di Pangkalambun, kota Pangkalambun ya agak sedikit tebal gitu juga, Bang Amin.
0: Syukurlah kalau begitu ya.
3: Ya betul kata
0: Semoga
3: Mbak
0: cepat
3: Sasa
0: kembali.
3: tadi, segera berlalu, mudah-mudahan asapnya hujan segera
0: Betul.
3: turun, mudah-mudahan, Bang Amin.
0: Amin. Semoga turun hujan secepat mungkin ya. Baiklah,
3: Amin, amin, amin.
0: Bang Putra Pangkalambun mau dengerin lagu apa di request pop kita siang hari ini?
3: Dari Patin Sendiri Lubis, Kupilih
0: Patin.
3: Setia.
0: Judulnya?
3: Kupilih Setia.
0: Ku Pilih Setia.
3: Ya, setia
0: Baiklah.
3: aja deh pokoknya.
0: Top markotop, Bang.
3: Iya.
0: Baiklah, salamnya buat siapa nih, Bang?
3: Salamnya barusan Mbak Sasa, sehat selalu beliau. Ya, asupan air putihnya cukupin ya Mbak Sasa
0: Betul.
3: ya. Ujung Bang Naparo, terima kasih ya pantunya Bang Naparo. Iya, untuk Bang Agau, untuk Mama Yuda, untuk Bang Ari, Bang Jepri, untuk Bang Reno, untuk Putra Mandiri Kumai ya, Kecamatan Kumai, Kombar, ya, untuk Bang Alpukat, Bang Melon ya. Untuk Bang Dede Pangalambun, Bang Nanang Potik, Taupik Pangalambun. Untuk Bang Umay. Untuk Mbak Wayani, Mbak Widya, untuk Mbak Susi, Mbak Sasa, untuk Bu Utri dan Pak Predi di Maroke, untuk Ismenya, pencipta prosa tuh Palangkaraya.
0: Siap.
3: Oke, lagunya siap.
0: Aman
3: Oke,
0: lagunya udah masuk.
3: dibungkus saja Bang Amin.
0: Siap.
3: Oke, lagunya ditunggu. Untuk
0: Oke
3: Bang
0: deh.
3: Aminnya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Putra Pangkalambun udah gabung juga di layanan telepon kita. Lagunya Fatin dengan Aku Memilih Setia ya, udah masuk juga di playlist kita. Siapa lagi penelpon kita selanjutnya, mendengar ada siapa? Halo, selamat siang request pop.
4: Siapa lagi penelpon kita selanjutnya? Selamat siang.
5: Halo.
0: Request pop.
4: Selamat
0: siang. 100% Indo.
4: Request pop 100% Indonesia.
0: Cakep. Dengan siapa di mana ini?
4: Indonesia. Cakep.

0: Baik, sehat.
1: Wah, luar biasa. Bang Putra Mandiri, gimana kabut asap di kawasan Bang Putra Mandiri sendiri? Di Pangkalambun juga nih Putra Mandiri ya.
0: Kalau daerah Kumai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, saat ini kabutnya masih tebal.
1: Masih tebal. Oke deh. Baiklah.
0: Semoga saja cepat berlalu.
1: Amin. Baiklah, Bang Putra Mandiri mau lagu
0: Lagunya
1: apa nih?
0: Tenda Biru, Mas.
1: Tenda Biru, kita cari yang versi cover ya. Gak bisa versi aslinya karena ini apa namanya?
0: Yo,
1: Lagu
0: terserah Mas
1: jadul.
0: Udin.
1: Baiklah, salamnya buat siapa?
0: Untuk rekan semuanya, Mas. Salam, Mas.
1: Siap, silahkan.
0: Untuk Mbak Sasa, Mbak Sri, Mbak Susi, Putra Pangkalambun, Mas Tanang Topik, Bang Deni. Banyak untuk semuanya aja, Mas.
1: Oke deh, siap.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Putra Mandiri yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Di siang hari ini kita coba sapa kembali penelpon kita yang sudah masuk. Ini ada siapa? Halo, selamat siang Request Pop. Halo, Request
0: Halo,
1: Pop.
0: selamat siang, Prispot, Baratus Pospin Indonesia.
1: Cakep, apa kabar nih Bang Reno kayaknya nih?
0: Iya, ya Bang, ya. Apa di sana kabut mesil lah, semoga.
1: Kabut, kalau di Samuda gimana Samuda?
0: Ya, 2 hari ini masih ada syukur alhamdulillah, Rabbil Alamin kan, kedadak.
1: Oh, udah
0: kedadak.
1: berkurang
0: Datang
1: nih.
0: sedikit-sedikit, tapi masih jauh ya, masih nyaman aja melihat nang 2-3 pal tuh nyaman aja.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya.
0: Ya, karena anginnya bangai, nan makan kencang, angin tenggara.
1: Oh, walah, jadi syukurlah begitu
0: Iya,
1: ya.
0: ini bersyukur angin dari laut.
1: Sehingga
0: Jadi bukannya kan asap itu ke barat.
1: Oh, begitu.
0: Iya, kan tahu aja kan pian biasa ke ujung pendaran kan. Pasti anginnya kan mau dari laut kan ke Lutung Merah tuh kan.
1: Iya, jadi ke
0: Iya.
1: banyak ke arah
0: Ya.
1: Sampit berarti ya.
0: Iya.
1: Baiklah.
0: Terkurang pas sudah. Iya.
1: Terkurang sudah syukur alhamdulillah. Baiklah Bang Reno
0: Terkurang,
1: mau dengerin
0: terkurang.
1: lagu apa nih siang hari ini?
0: Oh, lagu kan di Dores ya, Bang.
1: Dedi Dores judulnya apa nih dulu?
0: Yandam, jandam, Bang. Gitu.
1: Kita
0: Terserah,
1: cari
0: Yana, aja kan.
1: cover ya yang untuk versi barunya.
0: Iya.
1: Baik, salamnya
0: Iya.
1: buat siapa?
0: Ya buat abang keluarga dan total pihak dapur rezeki juga ada Panjang Umur kan dan Alisa ayah Sasa tadi kan bang AKT bang Anto apa tak tak maru apa tak karen maaf sudah tapi ingatan nih jadikan bang Amor Wini jadikan sampai itu bang Umay Petuni bang Karim dan Bang Dede tadi dan Rudi dan Pak Penaro kah tadi tuh
1: Iya,
0: ya
1: Pak Naparo.
0: Tenak Taro ya Putra dan Rian dan Mas Toto dan Bang Meme, Bang Agus dan Samsul, Paridi dan Bang Nagau, Bang Nanang Banjar kan Putra Pekalan pun tadi kan dan putra atau putra mandiri Pekalan pun juga kan dan serta pihak temur rezeki juga kan itu jelabang lah semuanya dirangkum semuanya jabang assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Reno ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, Request Pop.
2: Halo, Sobat Sobat Indonesia.
1: Apa kabar, Mama Yuda?
2: Alhamdulillah baik.
1: Suara bindeng nih, lagi flu ya?

0: Waduh, ya.
1: Semoga lekas sembuh ya, Mama Yuda.
0: Agak gangguan tenggorokan.
1: Oke deh, gimana kabut asap kalau di Sampit nih? Samudra katanya terang.
0: Ya sama aja, Pak. Hari Senin itu, kemarin Senin dia yang deras juga, tebal juga gitu.
1: Kalau sekarang masih ada bau-bau asap nggak?

0: deh, Mama Yuda mau dengerin lagu apa nih siang hari ini?
1: Mama Yuda mau dengerin lagu apa nih? Rosa yang baru ada kah?
0: Rosa, apa ya lagunya yang baru ya? Kita cek dulu ya. Ada. Ada Juwita nih, Sinaran versi baru nih, ada juga nih featuring dengan Kikwi. Ada juga banyak banget lagu-lagunya
1: yang
0: baru.
1: Lain
0: bentar ya,
1: yang romantis-romantis gitu.
0: Aku baik saja, terlalu cinta. Aku bukan untukmu.
1: Terlalu cinta tuh lagu yang dulu.
0: Iya, tapi versi.
1: Apa cinta untukmu?
0: Aku baik saja yang baru nih. Tahun satu tahun yang lalu sih.
1: Oh iya, itu aja deh.
0: Aku baik saja ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya. Salamnya buat Bang Rino tadi, atau Om Rino, buat Bang Butuh Pangkalan Bun, buat Bang Umay, Bang Hadi, Bang Jepri, Bang Yan Seloyong, Mbak Rasa, Pana Paho yang Putri, buat Pak Tony, buat semuanya aja.
0: Oke deh, bungkus.
1: Tetap Bang lagi kerja, semoga lancar pekerjaannya dan selalu sehat. Amin. Dalam lindungannya aja, selalu sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Amin Udi nih kak, sama Pak Tong, semoga selalu sehat juga, semangat, sukses, lancar rezeki dan aktivitasnya. Selalu happy, bahagia juga.
0: Amin. Ada lagi.
1: Dan selalu, semuanya aja deh, okay. Yang ada di situ.
0: Siap. Dibungkus ya.
1: Gak selalu sehat aja.
0: Amin.
1: Itu Jepang Minudin, mas siang, jelang sore. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yuda. Kita sapa lagi penelpon kita, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat siang, request pop. Oke.
2: Halo.
0: Request pop
2: 100% Indonesia.
0: Gimana kabarnya Pak Tony?
2: Kabarnya sehat ya. Cuaca kada sehat
0: mungkin. Itu semakin
2: masih tipis ya, asap-asapnya.
0: Masih ada ya, walaupun enggak sepekat hari Minggu itu.
2: Betul.
0: Luar biasa kabutnya.
2: Mudah-mudahan cepat berlalu aja
0: kita. Amin. Baiklah Pak Tony, mau lagu apa nih di siang hari ini?
2: Dari Judika.
0: Judika, judulnya apa nih?
2: Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk semua aja. Ikut Mama Yuda tadi salamnya lah.
0: Bungkus.
2: Sasa juga Pak Anaparo. Terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas. Sehat terus.
0: Siap, terima kasih juga. Selamat beristirahat dan menikmati waktu siangnya ya untuk Pak Tony juga. Dan pendengar kita tahan dulu untuk telepon.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai masih

selama 24 bulan bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Ya, pendengar, kami informasikan untuk Anda berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya terhadap Marsen terhadap sorry dari terhadap Nur Latifah binti Herullah di mana saja berada sebagai termohon tentang penetapan Ketua Majelis nomor 355 garing PDT.G garing 2026 garing PA PLK tanggal 22 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada Selasa 24 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Yopi Rahmat Taufik bin Gunawan sebagai pemohon dan lawan Nur Latifah binti Hairullah sebagai termohon. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk

0: boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya pendengar, tadi sudah kita dengar lagu darinya Judika dengan judul Cinta Karena Cinta. Sudah ngantarin kita menit 31 lepas pukul 14 waktu Indonesia.

0: Indonesia Barat. Boleh banget banget ya buat Anda yang ingin gabung, nilai nonton call kita 0536322179 dan di WhatsApp-nya 08115203123 untuk request lagu di request pop siang hari ini bareng saya Aminuddin. Oke, kita sapa dulu penelpon kita. Selanjutnya pendengar ada siapa? Halo, request pop.
1: Halo, request pop.
0: Cakep. Dengan siapa di mana nih? Dengan siapa?
1: Bang Jepri di Sampit.
0: Gimana kabarnya Bang Jepri? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tebal. Masih tebal ya. Oke deh Bang Jepri, banyak minum air putih dan pakai masker ya Bang ya. Oke. Bang Jepri mau lagu apa nih siang hari ini request pop kita?
1: Coba kita renungkan dari media nih.
0: Kita cari covernya ya, kalau versi aslinya masuk ke Melodi Memory.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Mama Yuda.
0: Mm-mm.
1: Juga buat Bang Adi, Bang Umay, Yang Teroyor, Putra Pekalanggun, Mas Asa. Juga buat Bapak Nenek, Bang Rian, Bang Agang. Ya semuanya mudah-mudahan pada sehat semua.
0: Amin.
1: Hati-hati. Kalau keluar pakai masker, soalnya asap tebal.
0: Betul banget, tebal banget nih.
1: Iya, jadi Bang Vino.
0: Bang Nudin dong.
1: Lama nih kan gak kedengaran.
0: Makanya, kemana aja Bang Jepri? Kita.
1: Iya itu. Ke Kabupaten Sebelah kemarin tuh.
0: Siap.
1: Di daerah Serian.
0: Oke deh. Siap.
1: Ada Bang Abinudin. Selamat bertugas. Panjang umur merajeki.
0: Amin.
1: Dan dekat jodohnya.
0: Amin. Jodoh
1: itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa part jodohnya Nudin aminkan sekeras-kerasnya. Amin. Karena siapa sih yang gak pengen dapat jodoh cepet-cepet ya. Ya buat pendengar yang ingin gabung lagi, silahkan aja di calling di 0536322179 nya atau di WhatsApp kita 08115203123 untuk request lagu di request pop kita di siang hari ini ya.

Iya pendengar, kita terima lagi WhatsApp kita terima WhatsApp maksudnya darinya Bang Jainal. Halo, selamat siang Bang Ais, yang juga Bang, aku mau request lagu darinya Mario G. Clau dengan judul Semata Karenamu. Salamnya untuk semua pendengar aja. Terima kasih Abang, terima kasih kembali untuk Bang Jainal yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Di telepon WhatsApp kita di siang hari ini.

0: setiap taksi. Ya masih kita tunggu yang mau gabung di calling-calling lagi. Tadi berdering ya, bisa di calling-calling ulang. Kita bacain nanti. Ya kita angkat teleponnya di siang hari ini ya.
1: Ini masih berat menerima.
0: Oke tadi Bang Jepri ya, lagunya untuk kita renungkan, kita putarkan dari Umi Husna. Dan kita sapa penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, request pop.
2: Selamat bentuk anda.
0: Selamat bentuk anda. Request pop, Mak.
2: 100% Indonesia.
0: Cakep. Nare kabar anda, una, Mak?
2: Kabar biasa, Kilau bahuti.
0: Tetap semangat
2: amun,
0: ya, Mak?
2: Amun bitik kunge itu sehat,
0: alhamdulillah.
2: Tapi keadaan cuaca tuh
0: tetapi maram lah.
2: Kondisi tatu tetap yang jati berubah-ubah.
0: Semoga itu. Tapi berkurang bang bara anda minggu teh.
2: Memang tege kekurangan. Aku teh hanjak kena anu hanjewus ninte.
0: Iya.
2: Mangat tengah tanuk menahaseng bernapas. Sekalinya jam 11 sampai enam male itu aduh hasep hei.
0: Semakin bertebal.
2: Luar biasa. Tege lingkar luar teh awu anu pekehu.
0: Iyo.
2: Jadi aduh. Sepanjang kutawa nampi.
0: Semoga ini cepat berlalu. Semoga berake turun hujan nih. Mangat kabut tetep berkurang.
2: Iya, tetep memaksa Tuhan. Iya, anu. Iya, hujan. Hujan mohon. Tapi, kita kelunen tuh. Iya, bertindak. Iya, dia sesuai kehendak Tuhan.
0: Nah, itu pang, Mak.
2: Elak kalate sebenar. Mm-mm. Jadi, kehendak teh. Amun saat dikelutu, puna elak iji macam-macam dengan apoi.
0: Hujur, Mak.
2: Muka elak tau kita buah di kelatuh, nah. Jadi kita terus mengkenek kelatuh, ngata. Aku tuh nak berkurung, buah umak itu nakin.
0: Sama, Ima.
2: Ike. Sama kelawanu, babi kubuk.
0: pas balua berputih langsung kungek malah.
2: Keleh, jika putih kungek. Jadi berkungek, berbilir. Ibu putih dah tak kuluh kawin tegi aku kerana masalah uban ya
0: tau. Dah tahu ya Mak, uban tena usia. Tegi kare usia, tegi kare masalah anu kia pang tapi dah tahu hi nama gin anu kunge tahu bu putih teh awi usia itah tahu kia awi narena awi pola hidup itah dia betul tahu kia.
2: Yelah, awa di kerebas merteken, dia tege dampak kek ke nano tenak.
0: Tege, Mak, awi jitanya tahu amun itah dia merawat akar rambut te, tege karen rontok kutena, Mak. Dia bahalap dari akarnya, yuh. Makanya alangkah lebih baiknya itah te menggunakan semir ji alami kutena. Kilau pacar kutena, Mak. Bikin di produk-produk bungkus teh nama. Artinya kimia. Ayo Mak, hendak menyeneh lagu naraya
2: dong. Aku hendak menyeneh lagu dia akun kebuat ken.
0: Iya, dia akun kebuat. Ewe itu nyanyinya.
2: Bara obet ke.
0: Obet ke. Tak ingin sendiri tapi tah cari koper lah.
2: Ya, itu nak koper.
0: Oh, koper lah. Oke.
2: Okay. Koper anu kan original kan yang tersisa.
0: Iya.
2: Tapi mama anda menyenih dia akun kebuat
0: pono iya. Oke deh.
2: Salam hello lah.
0: Silahkan salam, Mak.
2: Terutama akan akeng kuji siaran dah. Akeng Kaminudin, Bejinta Bejura, jarak penggemar orang pro satu tuh. Termasuk mama tuh orang kibu sujung. Namun dia umpak orang siaran akeng gitu dia pasang atas. Ya.
0: Iya.
2: Lanjut helukkan lah.
0: Silahkan.
2: Akan Pak Harisasa, Bang Tuni, Bang Naparu, akan Putra Pekalan Bun, Amang Reno, akan Mama Sri, Murung Raya lah. Akan Mas Jepri, Bang Adi, Bang Umay, Ian Seloyor, Bang Tuni, Kia, dengan Pasasa. Kan ora-oras ken lah.
0: Oke, okay, siap, Mak.
2: Mama undur pamit ken lah.
0: Siap, Mak.
2: Selamat bertugas ken, amon buli hati-hati. Jaga jarak aman.
0: Iya, Mak.
2: Kurangi kecepatan, berdoa supaya kita tahu kumpul dengan keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Terima kasih Kenla.
0: Sama-sama Ma. Selamat bentuk Anda. Oke, akan Mama ke Pak Meme Anda lah. Sudah bergabung juga di layanan telepon kita pendengar. Kita mungkin saatnya close ya di Melody Memory, Melody Memory Request Pop. Berasa Melody Memory ya karena keseringan bawain Melody Memory di Request Pop kita siang hari ini ya. Ada 3 lagu akan menggema di ruang dengar Anda untuk menutup Request Pop kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di siang hari ini edisi Rabu 2 September 2026. Rudin selalu berpesan, jaga selalu kesehatan untuk pendengar semua yang lagi dengerin kita dengan segala aktivitasnya. Jangan lupa pakai maskernya, dan kalau umpamanya tidak ada kesibukan, tidak ada yang dilakukan, alangkah lebih baiknya di rumah saja ya. Dan Rudin minta maaf jika ada salah-salah kata yang sengaja ataupun tadi sengaja saat bikin program di hari ini. Nanti setelah ini tentunya ada rekan kami lagi yang akan menemani pendengar. Ada rekan saya Reta nantinya akan menemani Anda ya. Dan tentunya juga pendengar, lepas sudah perjumpaan kita 3 lagu ada Untuk Kita Renungkan, Umimah Husna, terus juga ada Semata Karnamu, Mario Geklau, dan di close dengan Tak Ingin Sendiri, Obet K, akan mengembali ruang dengan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, kita memasuki waktu asar di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allah.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami. Pendengar, kembali bersama saya Reta Virginia dalam Palangkaraya sore hingga malam hari ini. Dan pendengar, saya akan menemani pendengar semua dengan berbagai program yang tentunya sangat menarik untuk pendengar semua ikuti dan tentunya sangat sayang jika dilewatkan. Dan untuk sore hingga malam hari ini kita akan bersama-sama dengan program Indonesia Cerdas, kemudian ada Lintas Banjar Nusantaraya, Gema Nuansa Senja, ada juga nanti Warta Berita Daerah, Warta Berita Nasional, dan ditutup dengan Mimbar Agama Katolik. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus menghadirkan berita serta informasi yang menarik untuk Anda semua. Dan untuk itu pendengar, mengawali jumpa kita pada sore hari ini tentunya akan kita dengarkan bersama ya lagu dari Afgan dengan judul Dia, Dia, Dia. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kembali bersama saya Reta Virginia dalam Palangkaraya sore ini. Dan pendengar, Anda kembali menyimak program Indonesia Cerdas, yaitu sebuah ruang dialog dan pencerahan yang didedikasikan untuk mengawal kemajuan kualitas sumber daya manusia di bumi Nusantara. Dan program Indonesia Cerdas hadir dengan tujuan utama membedah berbagai langkah strategis, inovasi, serta kebijakan nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mulai dari tingkat akar rumput hingga dunia pendidikan yang tinggi. Kami percaya bahwa masa depan yang gemilang lahir dari sinergi riset yang aplikatif, pemerataan akses pengetahuan, serta kolaborasi erat antara dunia akademik, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dan pendengar, pada bagian pertama ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana hilirisasi riset pendidikan di Kalimantan Tengah mampu menghadirkan solusi nyata bagi kemajuan daerah. Ya pendengar, ketika mendengar kata hilirisasi, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada sektor industri, seperti pengelolaan hasil pertambangan, perkebunan, atau sumber daya alam agar memiliki nilai tambah. Namun konsep hilirisasi juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, hilirisasi merupakan proses mengubah hasil penelitian dan inovasi akademik menjadi produk, program, kebijakan, maupun model pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan. Namun, tahukah Anda bahwa hilirisasi juga sangat penting dan krusial di dunia pendidikan? Bagaimana perguruan tinggi menerjemahkan hasil riset agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lembaga pendidikan di Kalimantan Tengah? Akan kita bahas lebih lanjut setelah yang berikut ini.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat, tahu?
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
2: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
3: Itu aku.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ya, pendengar, perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam mendukung hilirisasi hasil riset. Melalui proses tersebut, berbagai inovasi yang dihasilkan dosen maupun mahasiswa dapat diterapkan di sekolah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat luas, sehingga memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Ya, pendengar, untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi hilirisasi di bidang pendidikan, khususnya di Kalimantan Tengah, mari kita simak wawancara reporter kami Sabella bersama Ahmad Saifullah, SPDI, MPD, dosen program studi PKN FKIP Universitas Palangkaraya berikut ini.
6: Di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, melalui pemanfaatan hasil riset untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di bidang pendidikan, petang hari ini saya akan mewawancarai dosen prodi PPKN FKIP Universitas Palangkaraya, Ahmad Saifullah, SPDI, MPD. Pak Saifullah, untuk hilirisasi di dunia pendidikan sampai saat ini, pandangan Pak Saifullah bagaimana Pak di Kalimantan Tengah?
7: Terkait dengan hilirisasi, kalau saya melihat itu ada kaitannya erat dengan dunia pendidikan ya Bu ya. Apalagi terkait dengan perguruan tinggi. Nah, biasanya konsep hilirisasi ini merujuk kepada industri biasanya. Ya, ada hilirisasi nikel, terkait dengan tambang, CPO, dan lain-lain. Tetapi, bagaimana dengan dunia pendidikan? Apakah bisa dihilirisasikan? Tentu bisa. Karena apa? Khususnya di perguruan tinggi, itu dosen memiliki yang namanya beban kerja dosen. Beban kerja dosen itu kaitannya dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Nah, konsep hilirisasinya di mana? Konsepnya itu misalkan di dalam penelitian. Dosen itu membuat satu inovasi dari masalah yang ditemukan di masyarakat, kaitan dengan pendidikan, ataupun konsep-konsep yang ada, permasalahan di masyarakat, itu nanti dosen membuat inovasinya, Bu. Nah, diterapkan di masyarakat. Ya, misalkan nih, di dalam sebuah riset, ya, saya contohkan misal, saya kemarin membuat riset itu terkait dengan adanya pengaruh daripada siswa di tingkat SMP itu terjadi bullying, kemudian terjadi konflik internal. Kami membuat namanya resolusi konflik berbasis intergroup relation. Itu outputnya adalah sebuah e-book. Nah, e-book ini nanti menjadi satu pengayaan di siswa. Jadi tidak hanya materi dari sekolah saja atau dari buku-buku paket, tidak. Tetapi kami berbasis penelusuran masalah. Nah, datanya ini kami ambil dari 5 provinsi kemarin, Bu. Di e-book, namanya e-book keindonesiaan. E-book keindonesiaan ini bagian daripada hilirisasi riset dosen. Kami menemukan masalah siswa di sekolah, kenapa terjadi bullying, kenapa terjadi intoleransi, kenapa terjadi perundungan. Nah, lalu kita gali masalahnya, apakah ada kaitannya dengan budaya, bagaimana penjelasannya dengan agama. Kami kaji data-data itu dari 5 provinsi. Provinsi yang kami ambil itu provinsi yang pernah terjadi konflik. Misalkan di Kalteng, ya, itu pernah ada di Sampit dulu, ya. Kemudian di NTT, kemudian kami ambil lagi di Ambon, kemudian kami datang juga ke Aceh, sampai kami datang ke Kupang. Nah, yang menjadi audien adalah siswa SMP, hilirisasinya adalah e-book keindonesiaan sebagai hasil riset dosen. Nah, lalu penguatannya bagaimana? Saya berharap para tenaga pendidik, baik di perguruan tinggi ataupun di sekolah SMA, SMP, SD, begitu ya, itu bisa melakukan kerjasama, Bu. Apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah? Misalkan di kurikulumnya, ya, kita bisa mengadakan kurikulum project learning misalnya, atau link and match misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Bella.
8: Nah, kalau Bapak Saifullah memandang untuk manfaat sendiri dari hilirisasi tadi bagi kemajuan dunia pendidikan di Kalteng ini bagaimana, Pak?
7: Oke, untuk manfaatnya sebenarnya tidak hanya berpusat kepada industri saja, ya, Bu, ya. Karena pendidikan ini kan ranahnya sekolah. Jadi sebenarnya manfaat yang berdampak kepada dunia pendidikan ini sangat besar, ya. Apalagi misalkan kita di Kalteng ini ada dana riset, riset dari Dinas Pendidikan, riset dari Bapeda, riset dari kampus. Itu sebenarnya setiap tahun, bahkan setiap semester, itu para dosen itu meriset, Bu. Mereka menerapkan hasil-hasil hilirisasinya. Ada yang mereka dalam bentuk pengabdian masyarakat, mereka sosialisasi misal terkait dengan antisipasi pernikahan dini. Mereka datang ke sekolah, ke SMA, ya. Kemudian dalam proses misal saya kan bidang agama Islam, ya. Jadi saya membuat satu metode pembelajaran Quran bagi orang dewasa. Nah, itu juga kami sosialisasikan itu ke masyarakat umum. Lalu ada lagi, misalkan ini di masyarakat kita, biasanya kalau ada orang meninggal itu sulit mencari orang yang bisa memandikan. Lalu kami para dosen membuat kegiatan penyelenggaraan jenazah. Outputnya adalah buku panduan dan terbentuknya masyarakat yang siap melaksanakan penyelenggaraan jenazah atau kifayah. Jadi manfaatnya sebenarnya sangat besar, cuman terkadang publikasi dosen itu tidak terbaca, Bu. Ya, karena publikasinya di artikel, kemudian sosialisasi di beberapa tempat, itu secara menyeluruh. Jadi mungkin supaya manfaatnya lebih besar dalam bentuk kebijakan. Misalkan kayak saya kemarin, hasilnya adalah tata cara penyelenggaraan jenazah, serta terbentuknya komunitas ibu-ibu yang bisa menyelenggarakan jenazah. Itu kebijakan dari KUA. Atau kebijakan dari Kepala Kementerian Agama. Kemudian terkait dengan bullying tadi, kebijakan dari Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial. Seperti itu, Bu. Jadi ranahnya supaya lebih bermanfaat, itu ada kebijakan yang mesti setiap instansi pendidikan atau masyarakat itu mengakses. Supaya lebih merata.
8: Jadi dengan manfaatnya hilirisasi tadi sesuai dengan program-program yang ada tadi diharapkan merata ya Pak Saifullah ya, bisa di
7: pemerataannya mungkin yang belum tersentuh secara menyeluruh.
8: Baik. Nah, terakhir Pak Saifullah, untuk harapan sendiri Pak bagi dunia pendidikan dengan adanya hilirisasi tadi untuk berbagai poin yang Bapak sampaikan tadi apa Pak? Ataukah perlu juga dari pemerintah sendiri ikut serta mendukung upaya hilirisasi di bidang pendidikan ini Pak?
7: Biasanya dana-dana hibah yang dikucurkan oleh pemerintah itu lebih bersifat ke industri ya Bu ya. Kalau di Kalimantan Tengah ini seperti pengembangan apa kemarin itu ya, induk rencana pengembangan induk wilayah dan seterusnya ya. Nah, saya berharap mungkin ada dana-dana dari pemerintah dikhususkan untuk hilirisasi pendidikan. Ya semacam dalam bentuk whole paper misalkan ya, dalam bentuk panggilan hibah gitu ya. Itu sih terkait dengan pendidikan. Apa sih pendidikan di Kalimantan Tengah ini yang perlu diriset, kekurangannya di mana gitu ya. Nah, itu mungkin perlu berbagi lah informasinya secara luas kepada dinas pendidikan. Nanti di dalam hilirisasinya itu tidak hanya perguruan tinggi saja, Bu. Nah, misalkan dibuat peraturannya harus bermitra dengan dinas pendidikan, harus bermitra dengan sekolah, harus bermitra dengan masyarakat. Nah, jadi saya rasa ke depan mesti ada informasi secara umum bahwasanya dari pemerintah memberikan hibah riset bagi dosen, bagi guru, bagi masyarakat untuk menggali masalah-masalah apa yang ada di sekolah. Begitu Bu, informasi dan dana riset atau dana hibah juga perlu ditingkatkan menurut saya.
8: Terima kasih Pak Ahmad Syafullah.
1: Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama dosen prodi PPKN FKIP Universitas Palangkaraya, Ahmad Syafullah, SPDI MPD. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Kurasa kan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!

0: nih. Lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus.
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk

But I can't have you. We're bound to break in my hands. I tie.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dari wawancara yang telah kita bersama dengarkan dapat disimpulkan bahwa hilirisasi di bidang pendidikan merupakan upaya mengimplementasi hasil penelitian perguruan tinggi agar dapat memberikan manfaat nyata bagi sekolah. Hilirisasi menjadi bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, terutama melalui penelitian yang berangkat dari permasalahan nyata di lingkungan pendidikan dan kemudian menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan sebagai solusi. Salah satu contoh yang disampaikan adalah penelitian mengenai bullying, intoleransi, dan konflik antar pelajar yang menghasilkan e-book keindonesiaan sebagai bahan pengayaan pembelajaran bagi kaum pelajar. Hilirisasi memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pemanfaatan hasil penelitian masih belum optimal karena publikasi dan penyebarluasannya masih terbatas. Oleh karena itu, sangat besar peran pemerintah untuk dapat memperkuat dukungan melalui penyediaan dana hibah, penelitian pendidikan, kolaborasi antar perguruan tinggi, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang mendorong penerapan hasil riset agar manfaatnya dapat manfaatnya dapat dirasakan secara lebih di masyarakat luas.

0: lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Astal. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.
3: Halo? Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa, Dek? Kakak lagi kerja nih.
4: Apa? Ibu? Innalillahi.
5: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri.

0: mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau
2: Resonansi Indonesia?
1: Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami sampaikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk Marseno Yoga Prasetyo Bin Subakir di mana saja berada sebagai tergugat. Dengan isi tentang penetapan Ketua Majelis nomor 359 garing PDT.G garing 2026 garing PA.PLK tanggal 23 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa 24 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tri Utami binti Suwarso sebagai penggugat lawan Marseno Yoga Prisetyono bin Subakir sebagai tergugat. Demikian pendengar, berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan pendengar semua, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena sebentar lagi akan kita ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.
1: RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Perjumpaan kita sore hari ini akan diawali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya jumpai Bang Fadli.
1: Halo, RP.
0: Halo, Bang. Lambat aku menunggu kemunculan Abang tadi, jadi agak delay dulu pesawatku, Bang.
1: It's okay. Kayaknya mungkin harus sabar kita ya di Kalimantan ini pokoknya.
0: Bang, gimana Banjarmasin kabut asap, Bang?
1: Kabut asap sebenarnya udah mulai melengang atau mulai mereda, tapi di Banjarbaru ini di kota sebelah masih pekat ini.
0: Ya udah, jangan lupa pakai masker selalu ya Bang Fadli dan all tim di
1: Wah,
0: sana ya.
1: tenang. Saya pakai masker
0: Ada.
1: ya.
0: Wih, mantap. Oke, Bang. Informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Seperti biasa, kami akan update informasi seputar karhutla di Kalimantan Selatan, RV.
0: Siap. Silakan informasi selengkapnya Bang Fadli.
1: Baik, terima kasih RV Febrianti dari RRI Tarakan, pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapolda terus melakukan percepatan upaya pemadaman karhutla di wilayah gambut di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, salah satu teknik yang dilakukan dengan metode suntik air yang dicampur dengan cairan khusus. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Dari muka sampai ke tengah tadi sudah nggak ada asap.
3: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan terus mempercepat penanganan karhutla di kawasan Gambut Ring 1 kawasan Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru. Saat meninjau lokasi, Muhyiddin menemukan masih adanya panas dan bara di dalam lapisan gambut meski api di permukaan sudah tidak terlihat. Pemadaman dilakukan dengan metode suntik air atau gambut injection dengan menancapkan pipa hingga ke dalam sekitar 2 meter ke dalam tanah. Air dan cairan pembasah dialirkan langsung ke lapisan gambut untuk mendinginkan titik yang masih menyimpan panas, sekaligus mencegah api kembali muncul dan menjalar. Muhyiddin mengatakan karakteristik gambut membuat pemadaman tidak cukup hanya dengan menyiram permukaan karena bara di dalam tanah masih dapat menjalar dan kembali membesar saat terkena angin.
2: Di sana tadi, rekan-rekan kalau ada media tadi di sana, dari muka sampai ke tengah tadi, sudah nggak ada asap. Nah, jadi itu terus ke perintahan, terus ke belakang, sampai ke tengah lagi. Jadi terus menyusur supaya asapnya hilang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya penemuan seperti ini, kita ada asap-asap lagi, kita kejar.
3: Penanganan karhutla juga diperkuat dengan cairan pembasah berbahan dasar minyak nabati yang dikembangkan jajaran Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan produksi cairan tersebut masih terbatas karena terkendala ketersediaan bahan baku. Polda Kalsel telah meminta pasokan bahan baku dari Surabaya dan Jakarta agar produksi dapat segera ditingkatkan. Kapolda menyebut uji coba cairan tersebut di lokasi karhutla menunjukkan hasil positif karena titik yang sebelumnya mengeluarkan asap tidak lagi terlihat mengeluarkan asap pada hari berikutnya.
4: Hari ini kita masih produksi terbatas ya, karena kita masih terhambat dengan penyiapan bahan baku, tapi kita sudah mulai minta pengiriman, kita beli dari Surabaya dan dari Jakarta. Mudah-mudahan di minggu ini sudah tiba dan kita bisa produksi banyak ya, banyak-banyaknya.
5: Itu maksudnya yang pipanya itu atau yang cairannya?
4: Yang cairannya.
3: Sementara itu Pemprov Kalsel telah menyiapkan sekitar 60 unit mesin pompa yang didistribusikan ke sejumlah kawasan rawan karhutla termasuk Pengayuan dan Guntung Damar. Dukungan juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui jajaran sumber daya air dan balai wilayah sungai berupa pengiriman pompa serta memastikan pasokan air dari sistem irigasi riem kanan.

0: dapat mengalir ke lokasi penanganan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan RV.
2: Terima kasih Bang Fadli dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Iya, di Palangkaraya, Kota Cantik ini saya menyapa Reta.
1: Iya.
0: Halo Reta.
1: Halo, rekan
0: Reta.
1: Ervin.
0: Iya, Reta apa kabar? Bagaimana juga kabar Kota Palangka sore ini, Reta?
1: Iya, baik. Untuk kabar, ini masih sehat saja ya, puji Tuhan, rekan Ervin.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, untuk Palangkaraya ini kondisinya kalau dibilang masih pekat, tapi lumayan berkurang dari beberapa hari yang lalu. Seperti
0: Iya,
1: itu, rekan
0: semoga
1: Ervin.
0: makin mereda ya, dan
1: Iya.
0: kita semua bisa beraktivitas di tengah udara yang bersih kembali.
1: Iya, amin.
0: Baik, Reta, informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, dari Palangkaraya, kabut asap karhutla berpengaruh warga bayar pajak di Samsat Palangkaraya.
0: Siap, silahkan laporan selengkapnya, Reta.
1: Iya, pemirsa dan pendengar, dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya, Jalan RTA Milono. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
2: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga diselesaikan. Banyak hal-hal lain juga yang diselesaikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
3: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
4: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
3: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian rekan RV informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Tarakan, pengurus Pusat Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan sedikitnya 50.000 lembar masker medis melalui PMI Sekalimantan Utara guna mengatasi dampak buruk emisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai, jangan dijadikan hiasan, taruh di kantong.
2: Penyaluran bantuan masker medis dilakukan simbolis di Markas Palang Merah Indonesia PMI Tarakan Selasa 1 September kemarin melalui PMI Kaltara kepada PMI Kabupaten dan Kota. Ketua PMI Kaltara Ristianto menyebut jumlah masker medis yang dibagikan sebanyak 50.000 lembar yang pendistribusiannya menyesuaikan jumlah penduduk dan tingkat dampak di lapangan. Daerah dengan populasi besar seperti Bulungan dan Tarakan mendapat alokasi lebih banyak.
3: Hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang merupakan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Kota Kalimantan Utara. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka menghadapi kabut asap saat ini, di mana kita tahu bahwa kondisi cuaca, kualitas untuk udara kan tidak baik, sehingga nanti tentu teman-teman PMI yang ada di Kabupaten Kota yang di lapangan tentu akan bergerak dalam rangka untuk bisa mengedukasi juga maupun juga membagi masker agar tentunya dapat pencegahan terhadap penyakit ISPA.
2: Selain pembagian masker, Rizdianto juga menginstruksikan PMI di kabupaten dan kota untuk melakukan edukasi hidup sehat kepada masyarakat. Relawan diharapkan turun ke lapangan bersama tenaga kesehatan dan ambulan membantu penanganan darurat. Sementara itu, Ketua PMI Tarakan Hamid Amrin mengatakan masker hasil bantuan akan dibagikan langsung kepada masyarakat di persimpangan jalan dan lampu merah sekaligus melakukan sosialisasi.
1: Yang pertama tentu kita akan membagikan kepada masyarakat di perempatan jalan, di lampu merah, sekaligus kita sosialisasi. Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker ya dipakai, jangan dijadikan hiasan, taruh di kantong atau malah disimpan. Nah, kalau disimpan lebih bagus nggak usah diambil, jadi kita berikan kepada yang betul-betul memanfaatkan. Saya kira masyarakat siapapun yang mendapat akan menggunakannya itu ya, akan dipakai.
2: Hamid Amrin juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah, terutama pengendara motor, wajib menggunakan masker untuk mencegah gangguan pernapasan. Ia menegaskan bahwa PMI Tarakan selalu siaga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Relawan dan ambulan PMI telah dipersiapkan bersama BPBD dan unsur TNI Polri untuk penanganan di lapangan, khususnya di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Hamid Amrin berharap masyarakat dapat manfaatkan bantuan masker ini dengan baik dan tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap berlangsung. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, demikian informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Di Samarinda, Kalimantan Timur, saya menjumpai Dita. Halo, Dita.
1: Selamat sore, Erfi.
0: Sore, Dita. Suaranya kok agak kecil nih?

0: Halo, oke,
1: Iya.
0: boleh ya.
1: Agak ini ya, long distance tadi ya, mic-nya.
0: Betul, terlalu jauh sepertinya ya.
1: Jangan jauh-jauh, Dita, ntar kangen dia ya.
0: Iya, itu dia.
1: Oke, Dita, bagaimana kabar Samarinda dan juga all team di sana?
0: Kabar kami di Samarinda, alhamdulillah baik-baik saja. Cuma memang masih ada dampak dari kabut asap mungkin ya RV ya, sehingga mungkin beberapa dari kami lebih mudah terserang flu, batuk, dan belum sembuh

0: keluarga sepaku untuk perkuat ikhtiar mereka untuk meminta hujan.
1: Siap, silahkan informasi selengkapnya, Dita.
0: Terima kasih, Ervi. Ya, pendengar, kemarau mulai menekan ketersediaan air di sepaku. Warga memperkuat ikhtiar melalui sholat istisqo sambil pemerintah menyiapkan distribusi air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan Iswar Kula.
2: Kekeringan mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara. Minimnya hujan membuat sumber air warga terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mengikuti sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Kegiatan dilaksanakan serentak di 4 kecamatan atas arahan pemerintah daerah Penajam Pasar Utara pada Senin 1 September 2026. Camat Sepaku Gamalil Abimanyu Arliandito mengatakan, dalam sekitar 3 pekan terakhir curah hujan di wilayahnya sangat minim. Menurutnya kondisi tersebut mulai berdampak pada sumber air di Kelurahan Sepaku dan Desa Karangjinawi yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan air perpipaan.
3: Untuk sholat istisqo pada hari ini juga ini sesuai dengan arahan Bupati Penajam Pasir Utara bahwasannya pada hari ini kita serentak melaksanakan kegiatan sholat istisqo di 4 kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Penajam. Hal ini juga sebagai bentuk ikhtiar kami karena kondisi di Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini curah hujan cukup kecil, bahkan di 3 minggu ini kayak belum ada hujan sama sekali, sehingga yang pertama banyak kekeringan untuk di Sepaku sendiri ada di 2 wilayah yaitu Kelurahan Sepaku dan di Desa Karangjinawi itu sudah 2 kali dilakukan suplai air bersih karena untuk sumber-sumber air bersih yang ada di sana juga sudah berkurang.
2: Berkurangnya sumber air membuat pemerintah harus melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Suplai air telah dilakukan 2 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah kecamatan juga menyiapkan mekanisme pelaporan bagi warga yang membutuhkan bantuan air. Laporan tersebut nantinya ditindaklanjuti bersama pemerintah, pihak swasta, TNI, dan Polri. Kondisi kering juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Terlebih Sepaku berada di kawasan strategis sekitar Ibu Kota Nusantara. Di tengah persoalan tersebut, sholat istisqo menjadi momentum masyarakat untuk memohon hujan sekaligus melakukan introspeksi diri. Khotib sholat istisqo Said mengatakan, kondisi kemarau perlu menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memperbanyak tobat dan memperbaiki diri.
4: Jadi dengan adanya sholat istisqo ini kita bisa introspeksi diri, kita bisa ingat dosa-dosa kita yang masa lalu, sehingga hikmahnya mau turun hujan apa enggak, yang penting kita tobat dulu. Karena adanya turun hujan itu dimulai dari pengakuan salah yang ada pada diri kita dulu, sehingga Allah yang akan menurunkan hujannya dari kerendahan hati kita. Minimal ada pengakuan salah di dalam hati kita, itu saja sudah termasuk poin yang penting dengan diadakannya sholat istisqo. Ini bagus.
2: Menurut Said, sholat istisqo bukan hanya tentang momentum turunnya hujan, tetapi juga mengakui kesalahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan sholat. Nilai introspeksi dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi warga Sepaku, hujan kini bukan sekedar kebutuhan untuk membasahi lahan. Turunnya hujan menjadi harapan untuk menjaga ketersediaan air dan mengurangi resiko kebakaran. Sementara pemerintah tetap menyiapkan langkah teknis melalui distribusi air bersih dan kesiapsiagaan bencana. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kering masih berlangsung. Dari Ibu Kota Nusantara, Nesor Kula melaporkan.
0: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, RP Ditarakan.
1: Terima kasih Dita di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kita akan menyeberang kembali menuju Kalimantan Utara, tepatnya di Nunukan, Bumi Tununtaka.

0: Enggak, walaupun cuaca masih kurang baik ya, tapi semuanya dalam keadaan sehat, Ervi.
1: Iya, mudah-mudahan ya kita semakin sehat dan udara juga semakin bersih ya. Karena tampaknya Nunu kan juga
0: Amin.
1: terdampak ya, Syah ya.
0: Iya, betul. Saat ini masih lumayan pekat ini untuk kabut asap kirimannya.
1: Iya, baik. Nah, ada informasi apa dari Nunukan ini, Syasha?
0: Dari Nunukan, informasi di sore hari ini terkait dampak kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Nunukan, Ervi.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya Syasha dari Nunukan.
0: Terima kasih, Ervi. Pendengar dan pemirsa, kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah, tetapi juga membuat distribusi program makan bergizi gratis ikut disesuaikan. Laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ahmad Ilham.
2: Kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan kebijakan belajar dari rumah bagi peserta didik juga membuat distribusi program makan bergizi gratis atau MBG ikut disesuaikan. Penyaluran MBG kepada peserta didik untuk sementara tidak dilakukan mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Hal tersebut menyesuaikan surat edaran Bupati Nunukan yang menginstruksikan seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG terkait penyesuaian distribusi MBG selama pembelajaran dari rumah. Penyaluran MBG akan disesuaikan setelah kebijakan belajar dari rumah berakhir dan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan.
3: MBG-nya sudah kita sampaikan, sudah koordinasikan bahwa tidak ada proses pembelajaran di sekolah dan juga memastikan bahwa MBG hari ini kita tidak diberikan sampai 3 hari ke depan kalau masih kondisi udaranya seperti ini.
2: Menurut Wahid, kebijakan pembelajaran dari rumah selama 3 hari dinilai masih dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Jika kabut asap kiriman masih berlangsung dan kualitas udara belum membaik, kebijakan belajar dari rumah berpotensi diperpanjang.
3: Sesuai edaran dari Dinas Pendidikan itu selama 3 hari, tapi masih kemungkinan masih tentatif ya. Artinya kalau kita lihat kondisinya nanti udara membaik, kemungkinan ya bisa jadi edarannya dicabut dan kemudian proses pembelajarannya tatap muka secara langsung. Dan bisa lebih lama, tapi hal itu tentu kita tidak harapkan.
2: Meski demikian, ia berharap kabut asap kiriman dapat segera mereda agar kegiatan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Pasalnya, proses belajar mengajar di sekolah dinilai lebih maksimal dibandingkan dari rumah. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke RV yang ada di Tarakan.
1: Terima kasih Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena kami akan terus menghadirkan berita serta informasi yang menarik untuk Anda semua.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur,

0: Ya, pendengar Pro1 RRI Palangkaraya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, bersama dengan ini kami sampaikan berita pemberitahuan putusan. Berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk David Kenan Junior AM sebagai tergugat di mana saja berada. Dengan isi tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 35 garing PDT titik G garing 2026 garing PN PLK tanggal 26 Agustus 2026 antara Feren Joanna Angeli sebagai penggugat lawan David Kenan Junior AM sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi, mengadili 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan Pendeta Yosua L. Noihai tanggal 22 Juni 2025 dan telah tercatat pada kantor Dukcapil Kota Palangkaraya tanggal 23 Juni 2025 nomor 6271 KW 2306 2025006. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan ke kantor Dukcapil Kabupaten Katingan dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 hari setelah putusan. Dan yang 5, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp794.500. Dan demikian pendengar, berita pemberitahuan putusan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

0: Dan playlist kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Senjata tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
4: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Ya, pendengar Pursatu RRI Palangkaraya, tidak terasa waktu menunjukkan hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, itu tandanya kita akan memasuki waktu atau program Gema Nuansa Senja, yang dimana akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu Islami yang tentunya akan menyejukkan hati sambil menunggu azan maghrib yang akan berkumandang khususnya di kota Palangkaraya pada pukul 17 lewat 29 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti sebelum itu, kita akan juga bersama mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan pendengar, mari manfaatkan beberapa menit menjelang azan ini untuk sejenak mengistirahatkan pikiran, memperbanyak rasa syukur kita dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetaplah bersama kami di Pursatu RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, sebelum memasuki waktu di program Gema Nuansa Senja, kami umumkan pengumuman berita kehilangan, yang dimana berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 4 merek Toyota tipe Calya warna merah tahun 2018 dengan nomor BPKB N07837081M dengan nomor polisi KH1528TI atas nama Ngamini. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut dapat menghubungi di 0896-3578-9271. Dan demikian pendengar pengumuman berita kehilangan yang dapat kami informasikan untuk kita ketahui bersama. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena kita telah memasuki waktu untuk program Gema Nuansa Senja yang akan kita dengarkan lantunan lagu-lagu Islami. Dan untuk lagu yang pertama, akan kita dengarkan lagu dari Atta dan Aurel dengan judul Alhamdulillah. Selamat mendengarkan.

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Setelah menikmati lantunan lagu-lagu Islami, kini saatnya kita menenangkan hati dan membuka ruang untuk menerima pesan-pesan kebaikan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang sebentar lagi akan bersama-sama kita dengarkan. Mari kita simak bersama pengajian Al-Qur'an dan semoga lantunan ayat dan kajian yang disampaikan dapat menjadi pengingat, menambah keimanan serta memberikan ketenangan bagi hati kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah tiba waktunya untuk kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib. Semoga panggilan suci ini mengingatkan kita untuk sejenak meninggalkan aktivitas dan memenuhi panggilannya. Dan bagi kita semua, mari kita tunaikan sholat maghrib dengan khusyuk dan semoga ibadah yang kita terima dan kita jalankan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senja hari ini membawa ketenangan serta keberkahan bagi kita semua. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena setelah ini akan kami hadirkan warta berita daerah tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: keutamaan sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, sholat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita kepada Allah.
1: $1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok
3: Din,
1: banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
5: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 2 September 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Luas kebakaran menurut detail riset yang dari Menteri Kehutanan 7.634. Dan menurut fakta lapangan BPD Lapas Kalimantan Tengah 6.358 hektar.
2: Dan asap itu juga lumayan banyak. Kami perih mata di dalam.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 49.551 titik panas atau hotspot sepanjang 2026. Ini menunjukkan masih tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di bumi Tambun Bungai. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan karhutla, terutama di tengah ancaman kabut asap yang dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
1: Luas kebakaran menurut detail landset yang dari Menteri Kehutanan 7.634. Dan menurut fakta lapangan BPD Batas Kalimantan Tengah 6.358 hektar.
2: Titik hotspot dari Januari sampai saat ini tercatat mencapai 49.551 titik di Kalimantan Tengah. Namun, hotspot tersebut merupakan indikasi awal yang belum tentu menunjukkan terjadinya kebakaran. Berbeda dengan titik kebakaran yang berdasarkan data tercatat sebanyak 2.222 kejadian di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Data luasan karhutla juga menunjukkan perbedaan berdasarkan sumber yang digunakan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan melalui satelit Landsat, luasan kebakaran tercatat sekitar 7.134 hektar. Sementara itu, berdasarkan fakta lapangan BPBD Kalimantan Tengah, luasan lahan terbakar mencapai sekitar 6.358 hektar. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran kepada media saat rilis di posko karhutla di halaman Istana Isen Mulang Palangkaraya belum lama ini menyampaikan, untuk penanganan karhutla, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dibantu oleh TNI dan Polri serta berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pemadaman dan pencegahan. Saat ini dukungan operasional diperkuat dengan 6 unit helikopter, 1 helikopter digunakan untuk patroli, dan 5 lainnya untuk operasi waterbombing meski 1 unit sedang dalam perbaikan.
1: Kebijakan-kebijakan kami, setelah kami tanggal darurat ini, kami sudah membuat rumah oksigen. Rumah oksigen itu bersentral di Bundaran Besar. Itu juga didukung oleh dengan kesehatan gratis, dukung dan cekan gratis. Selain itu juga kami membuka dapur umum. Dapur umum ini untuk umum bagi yang memerlukan, boleh. Tapi yang memerlukan ya.
2: Dijelaskan Agustiar Sabran, Kalimantan Tengah saat ini tercatat berada di urutan ke-9 dalam daftar luasan karhutla di Indonesia. Kondisi ini dinilai lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ketika Kalimantan Tengah berada di peringkat atas karhutla. Pemerintah Kalimantan Tengah tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingatkan kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menambahkan, untuk mengantisipasi karhutla, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemadaman juga menyiapkan langkah menghadapi keterbatasan sumber air di lokasi kebakaran. Salah satunya dengan memperbanyak pembuatan sumur bor yang dinilai dapat menjadi sumber air untuk membantu pemadaman. Perbaikan kanal, parit, serta penggunaan alat berat juga dilakukan untuk mendukung penanganan karhutla. Pemerintah menilai faktor manusia masih menjadi salah satu penyebab dominan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan diharapkan pula ikut menjaga lingkungan. Selain itu, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran juga terus dilakukan. 29 orang telah diproses hukum hingga saat ini.
3: Kendati pun teman-teman yang bertugas di lapangan sudah ada seperti TNI Polri, ya, BBBD kita maupun dari teman-teman yang lainnya, ya, baik Manggala Agni, ya, kemudian masyarakat peduli api dan sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk tenaga cadangan, bisa dibilang seperti itu, tetapi memang sifatnya hanya supporting.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berharap kolaborasi seluruh pihak dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah meluasnya kebakaran di Kalimantan Tengah. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Selatan bersama masyarakat hari ini melaksanakan sholat istika dan doa bersama di halaman Masjid Agung Baiturrahman Buntok untuk memohon hujan sekaligus mengakhiri kemarau dan kabut asap akibat karhutla. Dilansir dari Antara Kalteng, Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri mengatakan, Salat istika menjadi ikhtiar menjadi ikhtiar bersama untuk memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar hujan segera turun di wilayah Barito Selatan. Edi Raya menghimbau masyarakat untuk terus berdoa dan tetap berikhtiar menghadapi kondisi kemarau yang menyebabkan kekeringan serta kabut asap. Menurutnya, hujan sangat dibutuhkan karena air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga diharapkan hujan segera turun dan kemarau cepat berlalu. Ketua Panitia Hari Besar Islam Barito Selatan, Ahmad Akmal Hussein mengatakan, salat istika menjadi momen bagi umat Islam untuk introspeksi diri, bertaubat, dan memohon ampunan atas berbagai kesalahan. Ia berharap hujan yang turun nantinya membawa manfaat bagi masyarakat, serta menjauhkan Barito Selatan dari segala bala dan bencana. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, tim gabungan relawan damkar di Kalimantan Tengah sudah mulai kewalahan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang saat ini semakin bertambah. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dan asap itu juga lumayan banyak, kami perih mata di dalam.
5: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur semakin mengkhawatirkan. Relawan damkar mulai kewalahan menghadapi semakin banyaknya titik kebakaran di wilayah setempat. Bahkan sampai ada beberapa yang sakit, termasuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Multazam. Multazam mengalami sesak napas setelah terpapar asap pekat saat terlibat langsung dalam pemadaman karhutla. Beberapa relawan juga harus dilarikan ke rumah sakit karena terpapar asap. Wakil Koordinator 3 Satgas Karhutla Kota Waringin Timur, Rihel, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme khusus agar relawan yang sakit saat menjalankan tugas tidak perlu memikirkan biaya pengobatan. Rihel juga menyebut bahwa kendala pemadaman saat ini terbatasnya armada serta sarana-prasarana pemadaman yang tidak diimbangi dengan semakin banyaknya titik karhutla yang muncul setiap hari.
6: Kalau kendala selama ini rata-rata kita adalah satu, mungkin pertama adalah armadanya, antara jumlah yang permintaan dengan yang kita tangani tidak seimbang. Kemudian juga suplai airnya, karena kalau di gambut ini kita butuh air yang sangat banyak. Nah, sementara suplai air kita ini ada yang jangkauannya sudah ada yang lebih dari 2 kilo sampai 3 kilo. Nah, kemudian upaya kita sudah ada beberapa hari ini sudah melakukan penggalian pakai eksa.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya, seorang relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan mengalami luka bakar hingga 75% setelah tersambar api saat bertugas. Maulana Adi Saputra, 20 tahun, pemuda yang baru lulus SMA, kini menjalani rawat jalan di rumah setelah sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar pada tangan, bahu, leher hingga wajah. Maulana Adi Saputra menjelaskan peristiwa itu terjadi ketika ia bersama 7 rekannya berupaya memadamkan karhutla di Jalan Yoris Darso, Palangkaraya. Kobaran api saat itu hampir merambat ke permukiman warga. Setibanya di lokasi, ia dan rekan-rekannya masih dapat melakukan pemadaman dengan aman. Namun situasi berubah ketika angin tiba-tiba berembus ke arah mereka dan membuat asap semakin tebal. Kondisi tersebut membuat para relawan memutuskan meninggalkan lokasi. Saat berusaha keluar dari area kebakaran, Maulana Adi Saputra yang berada di posisi paling belakang kembali terkena perubahan arah angin. Ketika hampir mencapai tempat aman, angin kembali membawa kobaran api ke arahnya. Dalam sekejap, api langsung menyambar tubuhnya.
4: Angin itu mengarah balik ke arah kami, dan asap itu juga lumayan banyak. Kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga.
5: Para relawan damkar terus berjibaku di lapangan untuk menjaga api meluas ke permukiman warga. Mereka harus berhadapan dengan kobaran api, asap tebal hingga kondisi cuaca panas saat melakukan pemadaman. Keterbatasan alat pelindung diri dan fasilitas pendukung di lokasi juga menjadi salah satu tantangan bagi para relawan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Seiring kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap, jajaran DPRD Kota Palangkaraya mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama dari kelompok rentan dan anak-anak usia dini. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
8: Yes, ya sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
9: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
10: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, lewat di rumah lah. Jadi enggak tetap muka, karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat ini sakit, jatuh sakit. Paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
9: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
8: Yes, ya sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya orang tua wajib mendampingi seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
9: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung, meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Murung Raya mengusulkan Miranda sebagai calon pergantian antar waktu anggota DPRD setempat. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Ketua Formatur DPD PAN Murung Raya, Liang Soy mengatakan, Miranda memperoleh suara terbanyak kedua setelah almarhum Haji Gunawan pada Pileg 2024 yang sebelumnya menjabat Ketua DPD PAN Murung Raya. Miranda diproyeksikan mengisi kursi legislatif dari daerah pemilihan 3 yang ditinggalkan almarhum Gunawan, yang meninggal dunia pada 15 Juli 2026. Liang Soy menyebut, jajaran DPD PAN Murung Raya dalam waktu dekat akan ke Jakarta untuk menyerahkan dokumen usulan PAW kepada DPP PAN, termasuk meminta pengesahan dari Ketua Umum PAN Julfikri Hasan. Liang Soy menegaskan, penentuan perolehan suara sah sepenuhnya mengacu pada data resmi hasil pemilu 2024 yang dimiliki KPU serta jajaran PAN dari tingkat daerah hingga pusat. Menurutnya, DPD PAN Murung Raya tidak memiliki kewenangan mengubah perolehan suara, sementara hingga kini Miranda juga tidak mengajukan gugatan pengunduran diri sebagai peraih suara terbanyak kedua. Dan pendengar, beralih ke informasi yang terakhir. Meskipun Sekolah Rakyat Palangkaraya tidak memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama kondisi kabut asap, namun tetap melaksanakan berbagai penyesuaian sistem belajar untuk tetap menjaga keamanan dan kesehatan para siswa. Selengkapnya, berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Kepala Sekolah Rakyat Rani Tri Ayu Sinta.
11: Baik, terkait dengan sistem pembelajaran yang diberlakukan saat ini, Bu. Kita tahu bahwa kondisi kabut asap dalam beberapa waktu terakhir di Kota Palangkaraya ini memang mengkhawatirkan, Bu, ya. Dan Dinas Pendidikan sudah memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, Bu. Nah, apakah ini juga diterapkan di sekolah rakyat atau seperti apa, Bu?
12: Saat kondisi kabut asap, pembelajaran jarak jauh ini melihat kondisi kabut asap yang ada di daerah lingkungan sekolah rakyat. Karena berhubung siswa yang ada di sekolah rakyat ini tinggal di asrama, maka untuk Kota Palangkaraya tidak melaksanakan PJJ. Berhubung anak-anak tinggal di asrama, belajar juga di dalam lingkungan sekolah rakyat.
11: Oke, baik. Mengingat sekolah rakyat ini berbentuk boarding school begitu, Bu, ya. Jadi PJJ tidak diberlakukan di sekolah rakyat. Nah, lalu kondisi pembelajaran di sekolah rakyat saat ini selama kabut asap ini bagaimana, Bu? Apakah berjalan seperti biasa atau bagaimana?
12: Ada beberapa pembatasan saat pembelajaran di sekolah rakyat selama kabut asap. Yang pertama, kita melakukan mitigasi di mana siswa saat belajar atau berada di luar ruangan menggunakan masker. Lalu, siswa juga dibatasi untuk berada di luar ruangan. Jadi, siswa hanya berada di dalam ruangan saat belajar dan saat pelaksanaan kegiatan makan, lalu siswa kembali ke asrama. Berhubung jika siswa dikembalikan atau pulang ke rumahnya dan melaksanakan PJJ, ada beberapa di wilayah tempat tinggal dari siswa ini, kabut asapnya sangat pekat, tebal, dan menurut saya tidak memungkinkan siswa berada di lingkungan tersebut, sehingga di lingkungan sekolah rakyat, kondisi asap masih tidak setebal di tempat lain.
11: Oke, jadi walaupun PJJ tidak diberlakukan di sekolah rakyat, namun juga tetap ada penyesuaian-penyesuaian, Bu, ya, untuk sistem pembelajaran yang diberlakukan selama kabut asap ini. Nah, kalau untuk bagi para siswa yang mungkin rentan terpapar kabut asap ini, Bu, mungkin ada penyakit-penyakit bawaan begitu, Bu, ya. Apakah ada layanan kesehatan yang juga disediakan atau pemantauan kesehatan untuk para siswa selama kabut asap ini masih berlangsung, Ibu?
12: Siswa selama kabut asap ini tetap berada di lingkungan asrama sekolah rakyat. Tapi setiap saat, setiap waktu, dan setiap harinya kita melakukan pemantauan bagaimana kondisi siswa, sehingga kita bisa melakukan mitigasi bagaimana untuk mengurangi efek samping dari kabut asap ini bagi siswa. Dan selama di sekolah rakyat ini, baik dari Pemda, baik dari pemerintah pusat, siswa sangat dibantu, baik dalam pemenuhan vitaminnya, bahkan dalam pemeriksaan kesehatannya saat adanya dampak kabut asap ini.
11: Oke, lalu bagaimana imbauan kesehatan, Ibu, yang diberikan pihak sekolah kepada para siswa di sekolah rakyat ini selama kabut asap masih berlangsung, Ibu?
12: Kami selalu mengimbau bagi siswa sekolah rakyat selama kabut asap ini jika berada di luar ruangan untuk menggunakan masker dan sering minum air hangat. Dan ketiga juga, segera melaporkan kepada tendik wali asuh, wali asramanya maupun guru yang ada di sekolah rakyat jika merasa tidak nyaman dengan dirinya, misalnya ada gejala batuk pilek ataupun hidungnya tersumbat karena pengaruh dampak kabut asap, maka segera kita melakukan koordinasi dengan Puskesmas Tangkiling. Dan sejauh ini kami sangat dibantu dari pihak Puskesmas Tangkiling untuk membantu saat siswa kami mengalami berbagai gejala yang tidak rasanya nyaman saat adanya dampak kabut asap. Untuk di sekolah rakyat, kami juga menyediakan masker untuk siswa. Kami juga menyediakan vitamin, kami juga menyediakan oksigen untuk siswa, dan ini sangat membantu saat adanya dampak kabut asap.
11: Oke, jadi selain layanan kesehatan yang disediakan kepada siswa, begitu Bu ya, pihak sekolah juga terus memberikan imbauan kesehatan agar para siswa tetap mengenakan masker, kemudian menjaga kesehatan dengan baik selama kabut asap ini masih berlangsung. Nah, mungkin terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah terkait hal ini atau kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ini, Bu? Silakan.
12: Harapan kami kepada pemerintah daerah, kami berharap semoga dampak kabut asap ini tidak terjadi lagi di kemudian hari ataupun pada tahun berikutnya. Dan semoga pemerintah lebih mengaktifkan masyarakat yang ada di lingkungan rumah tangga, lingkungan warga, bahkan lingkungan kecamatan untuk lebih antisipasi pada kebakaran lahan, kebakaran hutan, sehingga tidak terjadi dampak kabut asap seperti yang terjadi sekarang. Ini juga membantu agar semua penduduk yang ada di Kota Palangkaraya ini tidak mengalami gangguan pernapasan seperti ISPA saat adanya dampak kabut asap. Dan semoga ke depannya ada regulasi yang lebih ketat untuk mengatur bagaimana tata kelola untuk pengawasan terhadap lingkungan yang ada di Kota Palangkaraya ini, sehingga tidak terjadi lagi adanya kebakaran lahan dan hutan.
11: Demikian wawancara saya bersama Kepala Sekolah Rakyat Ibu Rani Tri Ayu Sinta. Diharapkan pemerintah daerah sigap menangani bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah agar para pelajar dapat kembali bersekolah dengan aman dan nyaman.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.go.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa kita hampir memasuki pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan bagi para pendengar semua yang mungkin jika masih ada yang di luar rumah, masih terlihat kabut dan udara kita memang terasa kurang nyaman ini pendengar. Jadi jangan dianggap sepele dan kami ada beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan. Yang dimana mari kita kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika ada asap yang sedang pekat. Dan kalau memang harus keluar, mari gunakan masker yang sesuai dan pastikan terpasang dengan baik. Dan jangan lupa juga pendengar, kita cukupi kebutuhan air minum kita, terutama air putih ya pendengar, karena tubuh kita tetap memerlukan cairan. Dan untuk para pendengar semua yang di rumah, usahakan tutup pintu dan jendela saat asap sedang pekat-pekatnya, karena bisa saja masuk dan akan mengganggu kita. Dan bagi yang memiliki alat penyaring udara, mari dimanfaatkan untuk membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Dan yang paling penting pendengar, kalau mulai mengalami sesak nafas, nyeri dada, batuk berat, atau kondisi kesehatan yang mungkin sudah terasa memburuk, jadi jangan ditunda. Jadi mari kita ke tempat kesehatan terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Dan mari bersama-sama kita menjaga diri kita dan keluarga, karena kabut boleh menyelimuti kota, tapi semangat kita jangan pernah mengikuti kabut ini, pendengar. Dan tetaplah bersama kami pendengar semua di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita Warta Berita Nasional maksud kami. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Rafflesia arnoldi, tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: kakak ini, kita buat juga lah, ah, joget depan ambulans.
1: Iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
0: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
1: Saja, Bu.
0: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
0: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Lagi ramai nih, scan retina mata bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
3: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
2: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
3: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
4: Pertajam kemampuan

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
2: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
7: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan

0: dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan dan ikuti Warta Berita Nasional bersama RRI Pro 3.
7: Kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini?
8: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
7: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
10: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
7: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
10: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
7: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi,
2: Korpu, Trade Korpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
10: Adapun Trade Korpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Korpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
11: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
12: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
11: Sama sekali tidak ada upaya untuk naftikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
12: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Sofriansah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Sofriansah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
13: Jadi masing-masing BSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten tersebut ini layak untuk ditayangkan atau tidak. Nah, dasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam konteks tata pengawasan dan tata kelola luar bilikan. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintahan teknis memperbaikan.
12: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
14: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT Basnya ada
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT Bas dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
16: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian terdakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT Bas ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
15: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT Bas.
17: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
15: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT Bas untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
19: Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
20: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
21: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan Guru Bot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru Bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
22: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Guru Bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Guru Bot akan hadir sebagai peran tersebut.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
23: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
21: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
0: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
1: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
0: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
1: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
3: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
1: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Itu sebesar 4,96%.
24: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
4: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
24: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
2: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
24: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 R.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti bersama tadi berita warta berita nasional bersama RRI Pro 3. Dan pendengar, tibalah saatnya untuk kita mendengarkan dan menyimak mimbar agama Katolik yang akan dibawakan oleh Pak Victorinus Raja Oja ya, yang sudah hadir bersama kita saat ini di studio. Dan selamat malam, Pak Victor. Iya, selamat malam. Dan ini bagaimana kabarnya Pak Victor?
1: Puji Tuhan,
0: Puji
1: baik,
0: Tuhan,
1: sehat
0: baik
1: ya.
0: ya. Meskipun cuaca kita yang sangat tidak baik ini ya.
1: Betul.
0: Iya, oke, okay, baik. Untuk Pak Victor, hari ini topik kita atau tema kita yaitu hidup yang sejati. Untuk selanjutnya, kami serahkan untuk Pak Victor untuk membawakan mimbar agama Katolik.
1: Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa membimbing, menyertai perjalanan hidup kita. Secara khusus pada kesempatan ini kita masuk dalam bulan September, di mana Gereja Katolik di Indonesia merayakan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026 dengan tema Yesus Guru yang Penuh Kuasa, Wajah Yesus dalam Injil Matius. Nah, selama 4 sampai 5 pekan ke depan kurang lebih, kita akan diajak mendalami sosok Yesus sebagai guru yang mengajar dengan penuh wibawa dan kuasa ilahi. Sebagaimana digambarkan oleh penginjil Matius. Nah, malam hari ini kita akan memulai perjalanan itu dengan mendengarkan pengajaran Yesus yang pertama dan yang paling mendasar, yaitu Sabda Bahagia yang menyingkapkan kepada kita makna tentang hidup yang sejati. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, kita semua tentu menginginkan hidup yang bahagia. Kita bekerja supaya keluarga kita berkecukupan. Kita belajar supaya memiliki masa depan. Kita berusaha menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan kita berharap hidup kita berjalan dengan baik dan aman. Tentu semuanya itu tujuan yang baik, harapan yang baik. Tetapi pertanyaannya, apakah semua yang kita kejar itu sungguh-sungguh membuat kita bahagia? Apakah memiliki banyak hal selalu berarti memiliki hati yang damai? Apakah keberhasilan di mata manusia selalu berarti keberhasilan juga di hadapan Allah? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang hendak kita bawa ketika kita nantinya mendengarkan sabda-sabda Yesus. Sebab Yesus tidak sekedar mengajarkan bagaimana memperoleh sesuatu, melainkan menunjukkan bagaimana manusia yang benar hidup di hadapan Allah. Sabda bahagia bukan sekedar kata-kata indah untuk didengar, namun sabda bahagia adalah jalan untuk hidup. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka hati, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepada kamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah pembukaan dari khotbah di bukit. Kumpulan pengajaran pertama dan paling mendasar dari Yesus tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai murid Kristus. Penginjil Matius menggambarkan Yesus naik ke atas bukit dan duduk sebagai seorang guru. Sementara murid-murid dan orang banyak mendengarkan dia. Gambaran ini sengaja dihadirkan oleh Matius untuk menampilkan Yesus sebagai Musa yang baru, yang menyampaikan hukum ilahi bukan lagi di atas loh batu, melainkan langsung dari hatinya sendiri, dengan penuh kuasa dan kewibawaan. Karena itu kita tidak sedang mendengarkan nasihat yang biasa, kita sedang berhadapan dengan seorang guru yang mengundang kita untuk mengubah cara kita memandang kehidupan ini. 8 sabda bahagia yang kita dengar tadi bukanlah 8 pujian yang terpisah, melainkan satu kesatuan gambaran wajah murid Kristus yang sejati. Yesus menyebut berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang berbelas kasihan, yang suci hatinya, yang membawa damai, dan yang dianiaya karena kebenaran. Semua sikap batin ini sesungguhnya adalah gambaran wajah Yesus sendiri, sebab dialah yang pertama-tama hidup miskin. Dialah yang pertama-tama memiliki hati yang lembut dan suci. Dengan demikian, ketika kita membaca sabda bahagia, kita sebenarnya sedang diberi sebuah cermin. Kita diajak untuk bertanya, apakah wajah saya semakin menyerupai wajah Kristus? Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita lihat satu persatu makna dari sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, bahagia bukan berarti bebas dari masalah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan tekanan pekerjaan, kecemasan akan masa depan, tuntutan ekonomi keluarga, relasi yang rumit, serta rasa lelah dan kecewa yang menghadapi dunia yang seringkali terasa tidak adil. Kita saat ini di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah, juga mengalami situasi lingkungan yang berat, seperti kemarau yang panjang, kekeringan, kesulitan air, serta kebakaran hutan dan lahan. Keadaan seperti ini dapat mengganggu aktivitas, kesehatan, pekerjaan, bahkan kehidupan kita sehari-hari. Dalam keadaan seperti ini, kita mungkin mudah bertanya, di mana kebahagiaan itu? Bahkan mungkin ada yang berpikir, kalau hidup saya sedang susah seperti ini, apakah berarti Tuhan meninggalkan saya? Injil hari ini justru memberikan jawaban yang berbeda. Yesus tidak mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak pernah menangis, tidak pernah mengalami kekurangan, atau tidak pernah menghadapi masalah. Yesus mengatakan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, dan bahkan yang mengalami penderitaan karena kebenaran, dapat disebut berbahagia. Ini bukan berarti penderitaan itu adalah sesuatu yang harus kita cari dan kita nikmati. Bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Yang disebut berbahagia adalah orang yang tetap membuka diri kepada Allah di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang tidak mudah untuk dijalani. Mari kita bayangkan seorang ibu atau seorang ayah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ia mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi ia tetap bekerja dengan jujur, tidak mengambil hak orang lain, tetap berdoa kepada Allah, tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Di mata dunia, ia mungkin dianggap tidak sukses. tetapi di hadapan Allah hidupnya memiliki martabat yang besar. Atau seorang yang sedang berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihi. Air matanya tidak membuat imannya luntur. Justru dalam duka cita itu, ia belajar menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan membiarkan orang lain hadir untuk menguatkannya. Sabda Yesus mengingatkan bahwa Allah tidak jauh dari orang yang terluka. Allah tidak jauh dari orang yang menderita. Yang kedua, miskin di hadapan Allah artinya kita belajar untuk senantiasa membutuhkan Allah. Sabda pertama berbicara tentang orang yang miskin di hadapan Allah. Kemiskinan di sini bukan sekedar keadaan ekonomi. Yang ditekankan adalah sikap hati yang menyadari bahwa dirinya membutuhkan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah tidak merasa dirinya sudah cukup, atau paling benar, paling hebat, atau tidak membutuhkan siapapun. Kita dapat melihat sikap ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang ketika berhasil, lalu berkata, "Ini semua karena kemampuan saya." Ada pula orang yang ketika gagal, lalu berkata, "Saya tidak mampu, saya membutuhkan Tuhan, bahkan membutuhkan bantuan sesama." Sabda bahagia mengajak kita membangun sikap yang kedua ini. Contoh konkretnya sangat sederhana. Sebelum memulai pekerjaan, kita awali dengan doa. Sebelum mengambil keputusan besar, hendaknya kita mencari apa kehendak Tuhan yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Ketika kita mendapatkan keberhasilan, kita bersyukur dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak kehilangan harapan. Kita senantiasa bersandar pada kehendak Tuhan. Miskin di hadapan Allah juga berarti berani mengakui kesalahan. Dalam keluarga, misalnya, seorang suami atau istri yang berkata, "Saya salah, saya memohon maaf, maafkan saya." Sedangkan semua ini tentu dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang pemimpin yang mau mendengarkan kritik juga sedang belajar untuk hidup miskin di hadapan Allah. Demikian pula seorang umat yang tidak malu untuk meminta nasihat ketika mengalami persoalan, dia juga belajar untuk hidup miskin di hadapan Allah. Poin yang ketiga yakni lapar dan haus akan kebenaran. Yesus menyebut juga, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Rasa lapar dan haus adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Dengan gambaran ini, Yesus menunjukkan bahwa mencari kebenaran tidak boleh menjadi kegiatan sambilan. Kebenaran harus menjadi kebutuhan utama, harus menjadi kebutuhan hati setiap orang. Ketika hidup di tengah banyaknya informasi yang dapat kita terima setiap hari, contohnya setiap hari kita bisa menerima berita, kita bisa melihat video, melihat berbagai komentar-komentar, pesan-pesan melalui media sosial, melalui WhatsApp, dan berbagai pendapat lainnya, kita tidak menerimanya begitu saja. Kita dapat menyaring, merefleksikan semuanya, dan senantiasa melibatkan Allah dalam semua keputusan yang akan kita ambil. Karena itu, menjadi murid berarti belajar membedakan mana yang benar, mana yang menyesatkan, dan mana yang hanya membangkitkan emosi kita sesaat. Lapar dan haus akan kebenaran juga berarti kita berani membiarkan sabda Allah mengoreksi diri kita, memperbaiki diri kita. Kadang-kadang kita hanya ingin membaca kitab suci untuk menemukan pembenaran bagi pendapat kita. Padahal seorang murid Kristus seharusnya datang kepada sabdanya dengan hati yang siap untuk diubah. Yang keempat, berbelas kasihan adalah kebahagiaan yang dihidupi untuk sesama. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Belas kasih bukan sekedar merasa iba. Belas kasih mendorong kita untuk mendekat dan melakukan sesuatu. Orang yang berbelas kasihan tidak berhenti pada kalimat kasihan ya, tetapi senantiasa mampu bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Di dalam hidup berkeluarga, belas kasih dapat berarti mendengarkan anggota keluarga yang sedang lelah tanpa langsung menghakimi. Di lingkungan gereja, belas kasih berarti memperhatikan umat yang mungkin jarang hadir atau jarang terlibat dalam kegiatan gereja. Bukan hanya membicarakannya ketika orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Di tempat kerja, belas kasih juga berarti membantu rekan yang sedang mengalami kesulitan tanpa merendahkan atau mempermalukannya. Kadang-kadang kita lebih mudah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang kita sukai, orang yang kita kagumi. Tantangan Injil justru muncul ketika orang yang membutuhkan pertolongan adalah orang yang pernah mengecewakan kita. Dan disinilah belas kasihan kita menjadi nyata. Poin yang kelima, suci hati dan membawa damai. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang suci bukan berarti manusia tidak pernah memiliki kesalahan. Hati yang suci adalah hati yang terus-menerus diarahkan kepada Allah. Tidak memelihara kebencian, tidak menyimpan kepalsuan, iri hati, dan niat yang jahat. Seringkali, masalah besar bermula dari hal kecil yang disimpan di dalam hati. Sakit hati yang tidak pernah dibicarakan, iri hati terhadap keberhasilan orang lain, prasangka atau kebiasaan membicarakan orang di belakang. Karena itu, menjaga hati kita masing-masing merupakan pekerjaan rohani yang penting. Dari hati yang bersih, lahirlah orang yang membawa damai. Membawa damai bukan berarti selalu menghindari konflik. Kadang-kadang membawa damai justru membutuhkan keberanian untuk berbicara jujur, tetapi dengan penuh kasih. Seorang yang pembawa damai tidak memperkeruh masalah, tidak menyebarkan gosip, dan tidak menikmati pertengkaran orang lain. Dan poin yang keenam, Bapak Ibu, Saudari-saudari yang terkasih, lemah lembut bukan berarti lemah. Sabda bahagia juga menyebut orang yang lemah lembut. Dalam kehidupan sehari-hari, kelemah lembutan kadang-kadang disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal orang yang lemah lembut justru memiliki kekuatan untuk mengendalikan dirinya. Kita dapat berbicara keras karena marah. Kita dapat membalas pesan dengan kata-kata yang kasar karena mungkin kita tersinggung. Kita dapat memperlakukan orang lain karena merasa kita lebih benar. Tetapi apakah kita mampu berhenti sejenak, menarik napas, berdoa, lalu memilih kata yang membangun, memilih kata yang menyejukkan dan juga membawa kedamaian. Itulah kekuatan dari kelemah lembutan. Di dalam keluarga, kelemah lembutan sangatlah penting. Anak-anak tidak hanya belajar dari nasihat orang tua, tetapi juga dari cara orang tua berbicara ketika marah. Pasangan suami istri tidak hanya membangun rumah tangga dengan kasih ketika keadaan baik, tetapi terutama ketika terjadi perbedaan pendapat. Di tengah masyarakat, kelemah lembutan juga berarti tidak mudah terprovokasi. Kita boleh tegas terhadap kesalahan, tetapi tidak harus membenci orang yang melakukan kesalahan. Kita dapat menolak tindakan yang tidak benar tanpa kehilangan rasa hormat terhadap pribadi orang lain. Dan poin yang ketujuh, poin yang terakhir, Bapak Ibu, Saudari-saudari yang terkasih, ketika berbuat benar, hal ini tidak selalu mudah. Sabda bahagia ditutup dengan sesuatu yang mungkin mengejutkan. Yesus menyebutkan berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Ini menunjukkan bahwa mengikuti Kristus tidak selalu menghasilkan tepuk tangan, tidak selalu membahagiakan. Ada kalanya melakukan yang benar justru membuat kita tidak disukai. Seorang pegawai mungkin diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur. Seorang pelajar mungkin bisa diajak untuk menyontek. Seorang anggota keluarga mungkin didorong untuk berbohong demi menutupi kesalahan. Dalam situasi seperti itu, memilih kebenaran dapat memiliki konsekuensi. Kita mungkin dianggap aneh, terlalu idealis, atau mungkin mau tidak mau bekerja sama. Yesus tidak menjanjikan bahwa kesetiaan kepada kebenaran selalu membuat hidup menjadi mudah. Tetapi ia menjanjikan bahwa kesetiaan itu tidak sia-sia. Karena itu, kebahagiaan Kristiani bukan kebahagiaan karena selalu dipuji manusia, melainkan karena kita tahu bahwa hidup kita berada di jalan Allah. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, kalau semua yang saya miliki hari ini hilang, apa yang masih membuat saya mampu berkata bahwa saya berharga? Pertanyaan ini tidak mudah. Namun pertanyaan ini membantu kita membedakan antara apa yang kita miliki dan siapa diri kita di hadapan Allah. Dunia sering mengajarkan bahwa kita akan bahagia jika memiliki sesuatu yang lebih banyak. Lebih banyak uang, lebih banyak pengikut, lebih banyak penghargaan, lebih banyak fasilitas, dan lebih banyak kenyamanan. Tetapi setelah satu keinginan terpenuhi, seringkali keinginan lain muncul. Kita akhirnya terus mengejar, tetapi hati tidak pernah benar-benar beristirahat. Yesus menawarkan jalan yang berbeda. Kebahagiaan sejati berakar pada relasi kepada Allah dan diwujudkan dalam hubungannya dengan sesama. Orang yang miskin di hadapan Allah akan belajar untuk percaya. Orang yang berduka cita akan belajar untuk berharap. Orang yang lemah lembut belajar untuk mengendalikan diri. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran belajar untuk hidup jujur. Orang yang berbelas kasihan belajar untuk senantiasa mengasihi. Orang yang suci hati belajar memurnikan niatnya. Orang yang membawa damai belajar untuk menjadi jembatan kedamaian. Dan orang yang dianiaya karena kebenaran belajar untuk setia. Dengan demikian, sabda bahagia bukanlah sebuah teori. Sabda bahagia harus turun ke dalam rumah kita, ke dalam pekerjaan kita, lingkungan kita, komunitas gereja kita, dan cara kita menggunakan media sosial. Bayangkan

0: Sabda bahagia mengubah pertanyaan kita tentang kehidupan. Kita biasanya bertanya, apa yang harus saya miliki supaya bahagia? Namun Yesus mengajak kita bertanya lebih dalam, manusia seperti apa yang sedang saya bangun di hadapan Allah? Kita mungkin tidak dapat mengubah seluruh keadaan hidup dalam satu hari. Kita tidak dapat menghapus semua persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, dan persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Tetapi kita dapat mengubah cara kita menjalaninya. Kita dapat memilih untuk tetap percaya. Kita dapat memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kita dapat memilih kejujuran. Kita dapat memilih membalas dengan kasih. Dan kita dapat memilih untuk membawa damai. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir permenungan ini, marilah kita memilih satu sikap dari sabda bahagia, misalnya kelemah lembutan, belas kasihan, kemurahan hati, atau membawa damai, atau keberanian untuk memperjuangkan kebenaran kita, untuk kita hidupi secara sadar dalam keluarga, dalam tempat kerja, dalam lingkungan dan masyarakat kita. Semoga melalui bulan Kitab Suci Nasional ini, kita tidak hanya semakin mengenal Yesus sebagai guru yang penuh kuasa, tetapi kita juga semakin berani menjadi murid yang mendengarkan, melakukan, dan menghidupi sabdanya. Semoga Tuhan menuntun langkah kita menuju kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada dunia, melainkan pada kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya, terima kasih luar biasa sekali Pak Victor atas permenungan kita malam hari ini. Dan pendengar, tadi telah disampaikan bahwa sabda bahagia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan semata-mata tentang kekayaan, kesenangan, ataupun keberhasilan duniawi. Kebahagiaan sejati hadir ketika kita mampu hidup dalam kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, serta kepedulian kepada sesama. Dan untuk mimbar agama Katolik pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Victor karena telah membawakan mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Katolik pada malam hari ini, berakhir pula kebersamaan kita dalam Palangkaraya sore hingga malam hari ini. Dan untuk Palangkaraya malam, Anda akan ditemani oleh rekan kami, Olivia Dewi. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam siaran berikutnya.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja.
3: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
4: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saatnya kembali kita akan mengetahui bagaimana prediksi cuaca ya untuk wilayah Kalimantan Tengah ya. Baik, kami terhubung malam hari ini dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
5: Iya, selamat malam.
4: Iya, ada Kak Ika Priti ya dari BMKG Kota Palangkaraya. Baik, Kak Ika, bagaimana prediksi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah ya? Apakah ada keajaiban besok hari? Silahkan.
5: Iya, baik. Dengan Lian, Mbak, malam ini.
4: Oh, oke. Okay. Iya. Ternyata asap juga mempengaruhi pendengaran ya. Oke, baik. Silahkan.
5: Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Kamis 3 September 2026. Secara umum diperkirakan cuaca sepanjang esok hari akan cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur akibat dari kabut asap dari kebakaran hutan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dan kemudian berpotensi hujan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara pada sore dan malam harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan saya kembalikan ke studio.
4: Oke, Kak Lian Adriani, mungkin bisa disampaikan sedikit saja untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya malam hari ini. Jadi tidak ada tanda-tanda mungkin hujan begitu ya di wilayah Kalimantan Tengah ya?
5: Potensi hujannya masih ada di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara untuk esok hari di wilayah Murung Raya bagian utara.
4: Masih di Murung Raya ya?
5: Iya, betul sekali.
4: Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Lian Adriani ya, jaga kesehatan juga ya. Ya, kita berjumpa kembali besok pagi. Ya, oke, okay. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih bersama Pro 1 kami hadirkan Palangkaraya Malam. Saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Ya, apa kabar Anda ya di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat ya. Ya, tentunya menghadapi kondisi cuaca dan juga udara yang tidak baik-baik saja di wilayah Kalimantan Tengah ya. Dan seperti yang tadi juga disampaikan Prakirawan Lian Adriani ya, agar kita juga selalu menjaga kesehatan, minum vitamin ya, dan memperbanyak juga minum air putih, dan juga jika Anda harus beraktivitas di luar ruangan, pergunakanlah masker ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, sesaat kembali kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Namun sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini.
6: Eh, kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
4: BPJS Kesehatan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, saatnya kita kembali akan mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu malam hari ini di setiap hari Rabu ya. Hari ini tanggal 2 September ya, Rabu 2 September 2026 ya, yang tentu selengkapnya akan dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah, asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an? Itu
1: tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga. Jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, katanya, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana. Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Oh,
1: tapi karena kepanjangan namanya, terus ada karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kim yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kimnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Turnya
1: itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, denger.
0: Denger ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Setara, Yopi N. Nuno lah. Benar ya mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Setara dan Yopi N. Nuno kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancuk Gaji Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma Ana.
1: Saya nggak dengar dari Ma.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Vinicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut kita, ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus
0: siap.
1: Pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu saya aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang dari Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalap. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oke. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM
0: last few minutes ya.
1: Waktu itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena yang waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main sama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Semalam ya. Kalau ini kan Ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semuanya kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya. Itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Saya salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benji Jawa di Manado, Ayu di Mas Kohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia masih bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan. Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job di tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh ya ya ya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam. Kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Mm-hmm. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Kutama Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil pernah, ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat wabarakatuh Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh 31 Agustus ya, oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau gak dikasih.
0: Oke, Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya ya Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya, Bang ya.
0: Oma
6: Ana. Wah. Iya. Di mana? Bang Gary,
0: Palembang.
6: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo? 85.
6: Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
6: Iya,
0: 85 ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Ar tadi selama ulang tahun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya apa itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coyle waktu itu, Adam Joswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi, akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari

0: kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
1: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
0: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
1: Lagu apa?
2: Pernah kok, iya pernah.
0: Kok ya lagu apa ya Gary ya? Lali aku.
1: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
2: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
1: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
0: Halo.
1: Iya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
0: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
1: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
1: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Baik, ya, kabar?
0: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
0: Iya.
3: Sampai.
0: Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
1: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
1: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
0: Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
2: Benar.
1: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
1: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
1: Siap. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
1: Bang Gary ini drummer bukan penyanyi Ciguria.
0: Tapi bisa nyanyi loh.
1: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, yang Ambon.
1: Iya. Oke.
0: Bisa nyanyi bukan yang Ambon.
1: Siap.
3: Boleh kirim-kirim salam?
1: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Iya.
3: Salamnya buat presenter-presenter yang bersatu Nusantara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
1: Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
0: sama-sama
3: banyak.
0: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
1: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
0: di 0811-7972-7912.
1: Tapi hanya bisa kirim chat dan
0: kirim
1: voice
0: chat
1: note
0: aja.
1: Oke, okay, karena
0: Dipakai bintang tamu.
1: Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih dijawab, aktif
0: ya.
1: Atau gimana?
0: Oh iya,
1: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
0: Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
1: Gitu Kiri. Ya
0: Kenceng. Kalah loh penyanyi.
1: Gimana?
2: Ya, kalau masih aktif ya masih. Pasti ya proaktif malah, bukan aktif aja.
1: Proaktif ya.
0: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
1: Oh gitu ya?
0: Saking sibuknya.
1: Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
0: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
1: Dikit aja.
2: Aku gak bisa nyanyi.
1: Nah tuh kan nggak bisa nyanyi emang, kita nggak bisa memaksakan karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
0: Drummer bukan singer.
1: Oke, kita terima telepon lagi
0: dari Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat malam
1: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas
1: Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
1: Mas Doni lama banget gak muncul.
0: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
1: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
1: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Duh, ngedengerin Ciguria tetap jadi aja. Salam sehat untuk Ciguria. Jadi kan berdua sehat lo ya.
0: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
0: Gary.
4: Mas siapa ya?
0: Mas Gary.

0: Herb.
1: Gary Herb.
2: Sehat, sukses ya Mbak Eta ya videonya.
0: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
2: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti
0: aja. Oh, suwe-suwe sama yang ditenteni wong akeh tak no.
1: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
2: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi kata melepuh ya.
0: Lah iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus Mas gantian Doni dengan yang lain. Ya. Silakan Mas Doni.
1: Silakan Mas.
2: Halo Mas Gary, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Doni.
2: Ya, selamat sehat ya Mas.
3: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
2: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak
0: cewek-ceweknya
2: agak
1: siap,
2: itu aja.
0: Oke. Jadi buat cewek.
2: Siap. Selalu Mbak Ita.
1: Iya Mas Doni.
2: Salam buat suami tercinta.
1: Oh Mas iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
1: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
1: Oh iya, pastinya
0: gimana,
1: kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
3: Iya. Jujur aja, kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu, terus kita wah enggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya
3: nolak gitu.
1: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
1: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Mas Gary juga nggak apa-apa.
1: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
1: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
1: Eh udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya udah tahu.
1: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
1: Woi mantep pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
3: Iya.
1: Bener. Keren kan? Wis.
0: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
1: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita dengan Mas Ari.
1: Siap Pak Ahmad.
4: Gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
4: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya, dengan Bang Gary.
1: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
4: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
4: Ya. Salam-salamnya boleh, Mbak.
0: Silakan.
4: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih. Mbak Lita dengan
4: Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
1: Gimana Bang Gary?
0: Iya.
3: emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Mm-hmm. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif ya.
0: Okay.
3: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Mm-hmm. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Mm-hmm. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Oh baiklah, tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
1: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
3: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oh. Oke.
1: Iya, iya.
3: Tapi
1: ya,
3: album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Okay.
3: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih nggak mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
3: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakan suka.
1: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
3: Selama saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
3: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Oke. Okay.
3: Main musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu kebanyakan sukanya. Gitu.
1: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
1: Kita menuju Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
1: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
1: Halo Teteh.
5: Iya halo, selamat malam Mbak Ida. Juga ini selalu ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
1: Satu RT.
5: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
1: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
5: Nyong Gary, selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Ale rasa, ya rasa, semua rasa ya.
1: Ayo jawab Ger.
3: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
1: Bang Gary juga bisa bahasa
5: ibu, gak boleh lupa dong Nyong Gary ya. Kumaha damang Nyong.
3: Mangestu Teh.
0: Tuh kan.
1: Iya Bang Gary juga bisa.
5: Iya. Bogornya di mana Gary?
3: Kenapa?
1: Bogornya di mana? Bogor.
3: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
5: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
0: apa itu cakep?
5: Lihat deket gitu.
0: Oh, deket ya. Deket lagi. Kita bukan perempat ya.
5: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih ke langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
0: Yeah.
5: Jelly Tobing. dia pernah perform itu berapa ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
1: Oh iya, Bang Jerry itu pernah mencahin rekor muri.
0: 8 jam ya, Bang?
1: Lebih dari 8 jam. Sebagai
5: drummer. Mm-hmm, pernah kan? Lebih. Ya, Mbak itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
5: Jelly tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
0: pagi,
5: siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
1: Oh, memecahkan rekor itu Bang Gary.
5: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
1: siap.
0: Siap.
5: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
0: Ada aja pertanyaannya.
5: Terus semangat, sukses.
1: Iya.
5: Terus buat Mbak Ita juga.
1: Iya, Teteh.
5: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
1: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
5: Emang produser Uang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam. Nama Bang Jordi, ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya? Lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
5: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
5: Terus sama, oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
1: iya,
5: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih ya. Banyak.
1: Sama-sama
0: Hanupis. Wup, langsung
1: Hanupis
0: diputus.
1: Tahu nggak Mas Yudi, Hanupis?
0: Hanupis.
1: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gary, ya. Tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, seperti
1: Bang
0: Jelly Tobing?
1: Gimana Bang Gary?
3: Kayaknya sih, saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
1: diatur.
0: Oke, gitu ya.
1: Oke.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
1: ganti perangkat drum selama berkarir, Bang Gary?
3: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
1: Mantap.
3: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa gitu.
1: Iya.
0: Oke. Mantap kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku. Kita ini ke sama-sama Maluku. Orang Maluku
1: Bang
0: Gary. Soalnya. Ada
1: dari
0: Kak
1: Maluku
0: Ayu.
1: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan ya. Ayu.
1: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gary.
6: Iya Bang Gary. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gary.
0: Kakak Bu Gary.
1: Kakak Bung. Iya,
6: namanya Bu Giri.
0: Oh, Kakak Bung.
6: Namanya itu panggilan
1: Kakak Bung.
6: Oh, Bung. Bukan Bung, tapi Bu. Bu.
0: Oh, bukan Bung tapi bukan, benar Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
1: Oh, enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
6: Enggak, semua kalau di Maluku sebenarnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong.
1: Oke.
6: Okay. Anak muda, DG.
0: Oh, oke. Okay.
6: Mungkin Bang Giri tahu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Giri.
3: Selamat malam, Susi.
6: Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
0: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
6: Okay. Iya, bu. Bu-nya harus di apa di ditarik gitu, Bu Giri.
0: Bu Giri ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
1: Silakan Kak Ayu.
6: Iya, selamat malam Bu Giri.
3: Selamat malam Susi Ayu.
6: Iya, bagaimana Bu Giri, apa kabar?
3: Kabar baik.
6: Ya, bagaimana kayaknya sepertinya Bu Giri so sing sama-sama nih. Iya. Karena apa namanya Bu Giri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Giri.
0: Kenapa kenapa? Bayu suaranya di kecil.
6: Iya, Bang, gitu ya.
1: Bayu suaranya enggak kedengeran.
6: Halo? Ini iya, jaringan kurang bagus nih, Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa? Jaringan.
6: Kan siapa namanya Kak Giri kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
6: Apa namanya? Musik ya, termasuk ini drum ya, Bang.
0: Oke.
6: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku, apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
6: Oke. Okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian kakakmu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
1: Terima kasih Kak Ayu.
6: Iya, dan saya menyapa Kakak Benijo di Manado, tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang, Farida, dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Radio seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Benny bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
0: jadi
3: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya Kak, atau perlu saya translate nih? Kok di translate dulu, saya bacakan kembali.
1: Gimana Bung Geri?
3: Putus-putus soalnya.
0: Oke, okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
1: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Geri. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya, pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya, Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
1: Oh iya iya.
3: Yang saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
1: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
3: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap. Oke, kalau
1: baik,
0: begitu.
1: Baik Bang Gery.
0: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
1: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gery?
3: Semoga.
0: Oke. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede
1: gitu? Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak? Okay.
1: Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Hart pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Riale Menas sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Okay. Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Hart mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul albumnya,
1: Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya. Aduh, luar biasa
1: ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat Gary. Ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Subah Sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih? Seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya.
0: Aha.
3: Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah
0: bergabung
3: mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Nah, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Okay. Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti
0: untuk
1: oh, gitu ya. Pro 1 maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga iya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Oke.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabudi Dharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, karena semua bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi
1: benar.
2: Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh, iya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya ya, lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung. Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga dia. Di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama, sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak
1: Ita. Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Baru saja kita ikuti tadi ya, siaran berjaringan nasional Ruang Rindu ya, yang mana kembali dapat Anda simak pada hari Rabu,

0: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan malam hari ini melanjutkan kembali program berikutnya. Sesaat kami akan menghadirkan sebuah mini drama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keluarga yang sederhana dan hangat, ayah duduk tenang membaca koran, tenggelam dalam berita pagi. Sementara ibu sibuk menyiapkan teh di sudut dapur kecil. Suasana tampak damai, hingga Raka masuk dengan ransel di punggung dan wajah murung. Langkahnya pelan, seolah menyiratkan ada sesuatu yang mengganjal di hati. Membuat kehangatan pagi itu perlahan berubah menjadi tanda tanya yang menggantung di udara.
1: Raka, baru pulang. Tadi kemana saja, nak?
2: Belajar kelompok, Bu. Tugasnya banyak.
3: Tapi tadi ibu lihat kamu nongkrong di pinggir jalan.
2: Ayah kok selalu seujon? Aku capek. Ayah ngerti gak sih?
1: Kami sayang kamu, Raka. Bukan curiga, tapi khawatir.
2: Aku butuh ruang. Jangan terlalu ngatur.
0: Setelah Raka pergi, pintu tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Suara langkahnya yang jauh lenyap digantikan sunyi yang menggantung di antara dinding rumah. Ayah menurunkan korannya perlahan, menatap ibu dengan sorot mata penuh tanya.
3: Aku hanya ingin dia jadi anak yang kuat, tahu mana yang benar, mana yang salah.
1: Tapi kadang kekuatan itu tumbuh dari rasa didengar, bukan dari tekanan.
3: Dulu kita dididik dengan cara yang keras. Aku pikir itu yang terbaik untuknya.
1: Dunia sudah berubah ya. Anak-anak sekarang mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda.
3: Tapi kenapa dia tidak pernah bercerita? Seolah ada tembok di antara kita.
1: Mungkin karena dia takut dinilai atau merasa tak akan dimengerti.
3: Padahal aku ingin dekat dengannya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana.
1: Coba saja mulai dengan satu pertanyaan yang tulus, dan biarkan dia bicara tanpa kita potong.
3: Apa menurutmu dia masih mau membuka diri kepada kita?
1: Selama kita tetap hadir dan juga sabar, hatinya pasti perlahan kembali terbuka.
0: Meja dan kursi menjadi saksi bisu pertemuan yang penuh makna antara Raka dan Pak Guru. Di balik kesederhanaan ruangan itu, suasana serasa padat oleh pertanyaan yang belum terucap dan jawaban yang enggan keluar. Raka duduk diam, sesekali menggenggam jemarinya sendiri, sementara Pak Guru menatapnya dengan sorot mata yang penuh perhatian. Tak menghakimi, hanya menunggu dengan sabar. Di antara mereka, hening berubah menjadi ruang untuk jujur. Sebuah kesempatan bagi Raka untuk didengar tanpa takut disalahkan.
4: Raka, kamu akhir-akhir ini sering melamun. Ada yang ingin kamu ceritakan?
2: Di rumah aku ngerasa kayak gak pernah benar. Ayah terlalu nuntut, tapi ibu diem aja.
4: Aku paham itu tidak mudah. Raka, kadang berbagi itu bukan berarti lemah, tapi justru menunjukkan keberanian.
2: Aku takut kalau aku cerita, mereka malah makin kecewa sama aku.
4: Ketakutan itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kamu untuk mencari dukungan.
2: Aku pengen jadi anak yang baik, Pak, tapi kadang aku ngerasa sendirian. Aku pengen mereka ngerti aku, bukan cuma aku jadi harapan mereka.
4: Memahami itu butuh waktu, dan kamu juga harus memberi waktu untuk dirimu sendiri.
2: Jadi aku harus mulai dari mana, Pak?
4: Mulailah dengan hal kecil. Mungkin satu kalimat jujur setiap hari, dan mulailah membuka diri. Keluargamu itu butuh tahu apa yang kamu rasakan.
2: Kalau aku gagal, apa aku bisa coba lagi?
4: Tentu, Raka. Gagal itu bagian dari proses belajar dan tumbuh.
2: Aku akan coba. Makasih ya, Pak. Aku sekarang ngerasa lebih mendingan.
4: Iya, itu yang penting. Ingat ya, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini.
0: Di meja sarapan yang sederhana, ibu sibuk menyiapkan makanan dengan gerakan yang sudah menjadi rutinitas. Aroma nasi hangat dan telur goreng memenuhi ruangan. Ayah duduk di kursinya, tenggelam dalam halaman-halaman koran, hanya sesekali membalik lembarannya tanpa banyak bicara. Suasana pagi tampak biasa, nyaris hening, hingga Raka masuk pelan. Langkahnya ragu, seolah menimbang-nimbang
1: Apakah kehadirannya akan mengubah ritme pagi itu atau tetap menjadi bayangan yang tak banyak diperhatikan?
2: Pagi ayah, ibu, maafin Raka ya soal yang kemarin.
3: Duduklah Raka, ayah juga minta maaf. Mungkin ayah terlalu menuntut.
1: Kita mungkin tidak selalu tahu cara yang tepat, nak. Tapi kami mau belajar memahami kamu. Kalau kamu juga mau membuka hati.
2: Aku butuh bimbingan, bukan hanya diatur. Aku pengen jadi lebih baik, tapi aku juga pengen didengerin.
3: Itu langkah yang berani, Raka. Ayah bangga sama kamu untuk berani bicara hari ini.
2: Raka bakal coba lebih jujur. Raka gak mau terus merasa jauh dari rumah sendiri.
1: Nak, ibu cuma ingin kamu tahu, apapun yang kamu alami, kami tetap keluarga kamu.
3: Mulai sekarang, kita saling belajar ya. Menjadi keluarga bukan cuma soal tinggal serumah, tapi tentang tumbuh bersama.
1: Betul, sarapan ini mungkin sederhana ya. Tapi mari kita mulai pagi ini dengan hati yang baru.
2: Terima kasih ayah, ibu, aku gak akan jalan sendiri lagi kan?
3: Tidak nak, sekarang kita akan jalan sama-sama.
1: Bersama, dengan sabar, kita bisa jadi keluarga yang saling menguatkan.
0: Di ruang keluarga yang hangat, suasana dipenuhi canda dan tawa saat mereka duduk melingkar, memainkan kartu dan papan permainan favorit yang sudah usang tapi penuh kenangan. Wajah-wajah yang sebelumnya tegang kini mencair dalam senyum, dan suara tawa yang tulus menggema mengisi ruang yang dulu kerap diliputi sunyi dan kesalahpahaman. Untuk sesaat, waktu seolah melambat, memberi tempat bagi kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Tempat di mana keluarga akhirnya kembali merasa utuh.
5: Raka, kamu curang ya? Tiba-tiba menang.
2: Bukan curang, pintar namanya.
1: Kalian tumbuh begitu cepat. Tapi melihat kalian tertawa bersama begini, ibu merasa semuanya tidak sia-sia.
3: Mungkin kita tidak sempurna, tapi kita sedang belajar menjadi keluarga yang saling menguatkan.
1: Dulu rasanya rumah ini sunyi, sekarang penuh tawa. Rasanya seperti mimpi ya, ya.
3: Dulu kita hanya hidup bertampingan. Sekarang kita benar-benar hidup bersama.
2: Aku gak nyangka hal sederhana kayak main bareng kayak gini bisa bikin hati terasa penuh.
5: Karena yang penting bukan permainannya, tapi kita saling hadir sepenuhnya.
1: Rumah ini mungkin kecil, tapi kalau diisi cinta, rasanya luas sekali.
2: Aku juga ngerasa tenang. Ternyata keluarga ketika saling mendengar, semuanya jadi lebih mudah.
5: Dan karakter itu bukan dari luar, tapi dari apa yang kita pelajari di rumah.
3: Mari jaga momen ini, bukan cuma hari ini, tapi esok dan seterusnya.
0: Raka berdiri di halaman sekolah, berbincang santai dengan temannya. Senyumnya mulai lepas seperti beban yang perlahan terangkat. Di tengah percakapan mereka, Pak Guru lewat dengan langkah tenang, menoleh sejenak sambil tersenyum kecil. Bukan sekedar sapaan, tapi isyarat pengertian. Seolah berkata, kamu sedang menuju ke arah yang benar.
4: Pagi Raka, kamu terlihat lebih semangat ya?
2: Iya Pak, saya baru belajar satu hal yang penting. Keluarga itu kayak akar. Kalau akarnya kuat, pohonnya juga gak bakal mudah roboh.
4: Itulah karakter Raka. Tumbuh dari akar yang kuat dan kamu sudah mulai menumbuhkannya itu.
2: Dulu saya takut ngomong jujur, takut dianggap lemah. Sekarang saya tahu jujur itu bagian dari keberanian.
4: Dan keberanian itu menularkan, sikapmu bisa menjadi contoh buat teman-teman lain juga.
2: Kalau saya bisa berubah, saya yakin mereka juga bisa. Asal ada yang percaya. Saya akan terus belajar, Pak, karena saya tahu saya nggak sendirian.
4: Dan saya percaya kamu, Raka, karena perubahan dimulai dari satu langkah kecil, seperti yang kamu lakukan ini.
0: Karakter tidak dibentuk dalam sehari. Ia tumbuh dalam rumah yang saling memahami, mendengar, dan mendukung. Keluarga adalah akar dari semua nilai baik dalam kehidupan.

0: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.
1: Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan pendengar, di malam hari ini, kalau kita rasakan kabut asap ya masih menyelimuti sejumlah wilayah termasuk di Palangkaraya ya. Ya, pendengar, ini informasi berikut ini merupakan salah satu bentuk kepedulian nyata dari masyarakat ya dalam menghadapi kondisi kabut asap yang saat ini terjadi. Ketika kualitas udara yang memburuk, tentu kita juga tidak bisa hanya menunggu. Ada kepedulian ya yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya ini dengan saling mengingatkan dan juga membantu menjaga kesehatan, terutama bagi anak-anak dan masyarakat yang masih harus beraktivitas di luar ruangan. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya ya, pendengar, yang mana mereka turun langsung membagikan masker dan juga vitamin kepada warga lainnya. Nah, tentu ini juga menjadi sebuah langkah sederhana tetapi sangat berarti ya di tengah kondisi udara yang tidak baik ya. Apalagi kabut asap yang bukan hanya mengganggu jarak pandang kita tetapi juga tentunya mulai dirasakan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat ya, termasuk munculnya keluhan gangguan pernapasan atau ISPA. Nah, mari kita juga saling peduli ya. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, kurangi aktivitas Anda di luar ruangan. Gunakanlah masker dan yang paling penting jangan ikut tentunya juga menambah masalah dengan membakar hutan dan lahan ya. Ya, mendengar informasi lengkapnya ya. Kabut asap, warga turun bagikan masker dan vitamin kepada sesama warga, ini juga bisa Anda membaca selengkapnya di rri.co.id.

Ya, pendengar, sebuah lagu ya dari almarhum Nike Ardila, Sandiwara Cinta. Ya, begitulah yang namanya cinta ya. Kalau tidak ada sedikit sandiwara, mungkin rasanya kurang lengkap ya. Dan tentu kalau sudah ada cinta, ada cerita, ada rasa, ada bahagia, dan kadang juga ada kecewa yang harus kita terima. Ya, pendengar, semoga lagu dari Nike Ardila tadi bisa menemani waktu malam Anda, mengingatkan kita bahwa tentunya setiap kisah, terutama kisah cinta ya, punya ceritanya masing-masing. Yang penting jangan sampai kita terlalu lama bersandiwara dengan perasaan sendiri. Ya, baik, mendengar, kita tinggalkan ya Nike Ardila dengan Sandiwara Cinta. Berikut ada Krisye featuring Atik Sibi, Kisah Cintaku.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Budi, kok usap rokok lagi?
4: Kenapa Tono?
3: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja mu, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kok tahu banyak alasan sudah. Ah, kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok ya, apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Hei, yuk kok.
3: Kok hitung sendiri sudah, berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Ya, pendengar wanita cantik yang satu ini ya, Krisdayanti dengan lagunya Penantian. Ya, lagunya memang sudah cukup lama ya pendengar, tapi rasanya masih tetap enak kita dengarkan ya sampai sekarang ya. Dan memang ya kalau sedang menanti sesuatu, apalagi menanti sebuah kepastian ya, rasanya waktu itu bisa berjalan lebih lambat. Mau sabar tapi penasaran. Mau bertanya tapi takut dibilang terlalu berharap. Ya, mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin saat ini sedang menantikan sesuatu ya, dan mudah-mudahan penantian Anda malam ini berakhir dengan kabar yang membahagiakan ya. Baik pendengar, kita tinggalkan Krisdayanti dengan lagunya Penantian. Kali ini ada Sophia Latjuba dan Indra Lesmana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Bud, lari. Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia.

Dengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Kamis 3 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda

0: Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Ruang untuk sejenak menyegarkan hati, menambahkan wawasan, sekaligus menemukan makna dari berbagai persoalan kehidupan. Pendengar, pagi hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi mungkin belum selalu kita renungkan secara mendalam, yakni ekoteologi dan ramah lingkungan. Lingkungan bukan sekedar tempat kita tinggal. Alam adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan kita rawat, dan pastinya harus kita hormati. Dalam perspektif keagamaan, kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral manusia sebagai makhluk yang dipercaya untuk menjaga bumi. Untuk berbincang lebih jauh mengenai tema ini, telah hadir bersama kita Dr. Insinyur Haji Syamsuri Yusuf, Magister Sains. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Adi Putra dari Pro 1 RRI Palangkaraya. Alhamdulillah.
0: Bagaimana nih kabarnya pagi hari
1: alhamdulillah
0: ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kita semua,
0: baik.
1: Para pendengar juga, nanti asa diberikan kekuatan lahir batin. Amin. Dalam rangka melaksanakan aktivitas keseharian.
0: Betul. Dan buat pendengar yang mau bergabung atau mungkin ada pertanyaan terkait tema pagi hari ini, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, Pak Ustadz, hari ini cukup menarik nih temanya, yaitu ekoteologi dan ramah lingkungan yang mungkin akhir-akhir ini juga terjadi ya di lingkungan kita.
1: Ya.
0: Baik, silakan.
1: Baik, sekali lagi saya sapa untuk para pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa Muhammadin khairil anam. Wa ala ali wa sahbihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wal malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh, sahibu syarafil wal ihtiram. Alhamdulillah, puji syukur nantiasa kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya hingga saat ini kita dapat melaksanakan segala aktivitas keseharian. Dan hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 bertepatan dengan 29 Syafar, bulan kedua, Muharram Syafar. Dan nanti malam akan kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, tahun 1448 Hijriah. Dan bagaimana disampaikan oleh Mas Adi Putra tadi bahwa konteks pagi hari ini adalah berkenaan dengan ekoteologi dan ramah lingkungan. Apa sih ekoteologi? Ekoteologi ada dua kata, yakni ekologi, hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Kemudian teologi adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, yang dimaksud ekoteologi adalah menempatkan manusia sebagai pengelola atau khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi alam, bukan sebaliknya, yakni bukan merusaknya. Sekali lagi bahwa ekoteologi adalah merupakan cabang ilmu teologi yang mengkaji hubungan antara agama atau keyakinan dengan krisis atau pelestarian lingkungan hidup. Konsep ini memandang alam bukan saja sebagai objek eksploitasi atau kita manfaatkan, melainkan juga bahwa ciptaan Tuhan yang bernilai suci harus dirawat di bumi sebagai bagian dari wujud keimanan dan amal ibadah kita. Para pemirsa yang kita hormati, bahwa bagaimana hubungannya dengan ramah lingkungan? Nah, ini merupakan aksi nyata implementasi dari ekoteologi adalah misalnya aksi sosial, mengurangi sampah plastik, menghemat air dan energi, gemar menanam pohon, menjaga atau ramah lingkungan. Dari segi pendidikan, integrasi kesadaran lingkungan melalui lembaga pendidikan berbasis agama seperti program Eko Pesantren atau Sekolah Hijau dan sebagainya. Nah, ramah lingkungan atau menjaga lingkungan merupakan bagian daripada ekoteologi. Dimaksud bukanlah sekedar pengsoalan ekologis semata, melainkan merupakan amanah langsung dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai khalifah di muka bumi. Merawat lingkungan adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana dalam Quran Surah Ar-Rum 41, Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak di muka kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Di dalam surah Al-A'raf ayat 56 juga disebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dalam rangka implementasi teologi, yakni adalah ramah lingkungan. Pertama adalah tidak melakukan kerusakan, baik kerusakan badan, mencakup pembunuhan, bunuh diri, atau membunuh orang lain, memotong anggota badan dan sebagainya, atau mencederainya. Yang kedua adalah melakukan kerusakan pada harta, mencakup seperti mencuri, ghasab, kemudian berbagai macam tipu lainnya. Yang berikutnya, tidak melakukan kerusakan pada agama, melakukan kekufuran, kemudian melakukan kerusakan pada keturunan dengan perbuatan zina dan sebagainya. Berikutnya juga tidak merusak akal dengan minuman-minuman yang memabukkan. Nah, oleh karena itu, di dalam surah Al-Baqarah 30 disebutkan, Inni ja'ilum fil arti khalifah. Maknanya adalah manusia diberikan kewajiban untuk menjaga alam ini agar lestari. Karena itu tepatlah sekarang suasana, khususnya di Kalimantan dan di berbagai wilayah di Indonesia. Musim hari ini, saat ini adalah panas, kering. Karena itu terlihat di udara, siang hari nampak, malam hari juga. Dan berdampak adanya polusi udara dan sebagainya, terjadi kebakaran lahan, hutan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian penyadaran kita sebagai manusia, bagaimana kita mengimplementasikan bukan saja hubungan kita manusia dengan alam, tetapi ini merupakan wujud nyata bukti ketaatan dan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita mengajak kita semuanya, mari kita bersama-sama memviralkan, mensosialkan dan melakukan action agar di sekitar kita alam tetap lestari. Setidaknya bagaimana kita bisa memahami dengan betul bahwa kita adalah sangat tergantung, di mana dalam biologi sebutkan adalah simbiosis mutualisme. Karena itu kita saling bergantung. Kita harus juga menjaga alam. Karena dari alamlah tumbuhan, tanaman, kemudian makhluk lainnya yang menjadi misalnya ikan dan lain sebagainya, itu adalah menjadi konsum bagi kita. Nah, oleh karena itu menjadi poin penting pada topik hari ini adalah bagaimana action kita agar lingkungan tetap terjaga dengan cara ramah lingkungan. Itu merupakan bagian daripada ekoteologi. Demikian pemirsa, sekedar kita untuk bersama-sama berdiskusi bagaimana kita yang harus kita lakukan berbuat baik, lebih baik lagi. Demikian.
0: Baik, buat pendengar nih, buat yang mau bergabung atau mungkin ada pertanyaan, bisa di line telepon ya pendengar di 0536-3221-779 atau mungkin bisa di pesan WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Andi di Pahandut, Palangkaraya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat
0: pagi, Mutiara Pagi. Kita sering melihat sampah nih Ustadz dibuang sembarangan, bahkan di sungai. Dari perspektif agama, bagaimana sih seharusnya kita memandang perilaku seperti ini dan apa yang bisa kita lakukan?
1: Iya, tentu tadi kan merusak lingkungan, sebagaimana dalil yang disebutkan tadi kan, kita menjaga lingkungan, jadi kita tidak berbuat kerusakan atau mencemari lingkungan. Karena itu bukan saja tanggung jawab kita terhadap lingkungan, dengan manusia di sekitarnya juga terjadi gangguan dan sebagainya. Itu sekali lagi masukkan kepada ini tanggung jawab kita sebagai amanah dari Tuhan, sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga alam ini tetap ramah lingkungan. Nah, karena itulah sikap perilaku ini yang sangat diperlukan. Nah, lebih-lebih pemerintah juga membuat aturan-aturan. Ada perda atau ada sebagainya yang ini. Tentu saja pemerintah dengan sanksi ya, agak manakala gini. Nah, khususnya di kota Palangkaraya, dimanapun di kota, ada bak sampah, ada apa namanya, tempat-tempat yang kita untuk membuang sampah. Jadi karena itulah yang diperlukan adalah perilaku kita, jadi keseharian kita, sehingga itu sudah menjadi kebiasaan, maka menjadi sikap yang terpuji bagi siapa, dan Allah akan senantiasa menganjurkan, mewajibkan kepada kita agar kita tetap bersikap bersih. Bersih juga dipandang dari bersih lahir, juga bersih batin.
0: Baik. Ya. Nah, ini ada dari Bapak Budi Santoso di Bukit Batu, Palangkaraya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam,
0: Pak Ustaz Syamsuri. Bagaimana, Pak, cara menambahkan kesadaran ramah lingkungan kepada anak-anak sejak usia dini, terutama melalui pendidikan agama? Karena kadang orang tua sudah mengajarkannya, tetapi karena lingkungan, kadang akhirnya dia mencontoh.
1: Iya. Sikap penanaman kesadaran pada anak tentu dimulai dari rumah tangga, ya. Di rumah tangga itu dimulai dari orang tua memberikan keteladanan. Mulai dari hal yang kecil. Mulai dari hal yang kecil, kebersihan lingkungan di rumah, di sekitar rumah dan sebagainya. Jadi keteladanan di rumah. Kemudian juga saya kira kita yakin di sekolah, ya, sekolah anak kan pasti sekolah, itu juga akan memberikan penyadaran-penyadaran melalui kelas internal dan ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, lebih-lebih lagi ditanamkan adalah ini merupakan materi agama. Agama apapun menganjurkan kebersihan. Okay. Nah, dengan kebiasaan dalam konteks agama, maka insya Allah kita berharap menjadikan satu perilaku yang terbiasa. Jadi keteladanan pada anak-anak. Sehingga ini, makanya saya pernah ke misalnya ke negara tetangga seperti Malaysia dan sebagainya, itu ada ancaman, ya, membuang sampah di jalan saja itu kena denda. Ya, kena denda. Jadi kebersihan itu sekali lagi penting, ya. Jadi kebiasaan pada anak itulah mulai menjadikan apa, agar menjadi kebiasaan untuk hari-hari selanjutnya. Demikian.
0: Baik, ya, semoga terjawab. Jadi ini ada terakhir nih dari Bapak Fajar di Kabupaten Pulang Pisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar, Pulang Pisau.
0: Baik, kalau kebutuhan ekonomi masyarakat terkadang tergantung pada pemanfaat sumber daya alam nih, bagaimana kita mencari keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan? Karena mungkin lingkungan saya ini dekat dengan masih hutan lah, hutan asri. Seperti apa itu,
1: Ustaz? Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan anugerah kepada kita. Kita diberikan roh untuk beraktivitas dalam waktu tertentu, ya, selama waktu tertentu. Kemudian dia anugerahkan juga adalah alam semesta untuk dikelola sedemikian rupa, dimanfaatkan untuk sumber kehidupan. Nah, tentu saja kita harus berperilaku yang baik, ya, tidak merusak. Alam ini diciptakan untuk kita. Nah, karena itulah harus berbasis kepada proses penyadaran bahwa alam itu memang, ya, karena itulah untuk kemanfaatan ekonomi, ya, maka boleh, ya, dieksploitasi dalam batas-batas yang wajar. Kemudian dilakukan lagi pelestarian. Jadi ingat, pelestarian, jangan begitu dikeruk, diambil atau dieksploitasi. Ya, artinya eksploitasi itu ya sesuatu yang negatif misalnya, tapi diambil kemudian tidak ditanam, tidak dikembalikan. Jadi ini namanya tidak merawat. Jadi konsep merawat. Merawat itu memakai tapi dirawat dengan sebaik-baiknya. Nah, saat ini kita di negara-negara mungkin belahan dunia, ya, itu terjadi ketidakseimbangan antara yang kita ambil dengan yang kita tanam kembali. Nah, karena itulah ini merupakan PR buat kita. Ini bagaimana mulai dari pemerintah, masyarakat, siapapun juga, bagaimana menjaga kelestarian alam dan sebagainya. Ini sebuah teori, tetapi realita di lapangan, iya, memang sangat luar biasa. Kita sangat sedih sekali. Seperti misalnya tadi terjadinya kebakaran hutan, terbakar atau dibakar atau apa, kan begitu, ya.
0: Betul.
1: Ya, inilah juga ini ada pihak instansi atau para pihak yang memang tugasnya untuk hal itu. Sekali lagi kita kepada umat beragama dihimbau, ya, untuk senantiasa melakukan kesadaran bahwa sedikit pun, ya, artinya berbuat baiklah walaupun hanya sedikit, ya. Kita yang penting adalah hubungan vertikal, bahwa apa yang dilakukan bukan karena ada sanksi dan sebagainya, tetapi kita melakukannya ada larangan dan itu dosa. Ya, sekali lagi, maka kita berbuat sebaik-baiknya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi janganlah intinya kita berbuat baik, janganlah yang tidak berbuat baik. Ayat-ayat, dalil-dalil Al-Quran atau kitab suci yang lainnya juga mengajarkan kita agar merawat lingkungan untuk kebersihan, untuk kelestarian, untuk kesehatan kita juga. Demikian.
0: Baik, ya. Terima kasih banyak nih, dan semoga terjawab ya Pak Fajar yang ada di Pulang ya. Pisau, karena memang mungkin lingkungannya juga masih asri ya Ustaz.
1: Iya.
0: Baik, nah itu tadi pendengar, tak terasa juga ya kita sudah disebai penghujung Mutiara Pagi pada hari ini dengan tema ekoteologi dan ramah lingkungan. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat Bapak Dr. Insinyur Haji Syamsuri Yusuf MSI yang telah berbagi pengetahuan, pemikiran, dan inspirasi bersama kita pagi hari ini. Baik, dari perbincangan kita pagi hari ini kita belajar nih bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, bukan pula hanya tugas komunitas atau mungkin aktivis lingkungan ya pendengar. Menjaga alam adalah tanggung jawab kita bersama dan dapat menjadi bagian dari wujud rasa syukur serta amanah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, semoga apa yang kita dengarkan pagi hari ini tidak berhenti di sini saja sebagai pengetahuan, tetapi bisa kita mulai dari hal-hal sederhana ya Ustaz ya.
1: Mulai dari hal yang kecil yang kemudian kita masyarakatkan sebuah keteladanan yang penting berbuat baik.
0: Baik, mendengar kami undur diri dari ruang dengan Anda dalam Mutiara Pagi hari ini, dan jangan kemana-mana karena tepat pukul 16, maksud kami pukul 6 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
3: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya pagi hari ini, Kamis 3 September 2026. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampit di FM 93,6 MHz, Puruk Cahu di FM 97,2 MHz, dan tak ketinggalan ada Pangkalamun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, dalam Palangkaraya pagi hari ini akan kami hadirkan di ruang dengan Anda yang sudah kita ikuti bersama Mutiara Pagi. Dan nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengan Anda informasi terbaru dari Kalimantan Tengah lewat Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan jangan lewatkan juga informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya dan informasi pasar serta dialog Kalteng menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, pagi ini ada informasi dari kegiatan kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya dengan laporan hasil operasi SAR kecelakaan kapal TB Armada 11 Jaya tenggelam di perairan Pulau Damar, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tim SAR gabungan berhasil evakuasi 7 orang ABK TB Armada Jaya 11 sejauh 4,62 nm dari LKP dalam kondisi selamat. 7 orang ABK tersebut dievakuasi ke pos Ditpol Air Polda Kalimantan Tengah dengan banyaknya kejadian kedaruratan di air, di hutan. Di jalan raya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah agar mengutamakan keselamatan, hindari bertindak tidak aman atau memicu keadaan atau kondisi tidak aman. Jangan menambah jumlah korban. Sayangi diri Anda dan keluarga. Sekian informasi dari Humas KPP Palangkaraya.

Pendengar dimanapun Anda berada, cuaca pagi hari ini, langit Palangkaraya masih berselimut kabut tipis ya pendengar. Ketika Anda ingin memulai aktivitas di luar rumah, jangan lupa kenakan masker, perbanyak air mineral juga ya, mengkonsumsi air mineral. Dan pendengar, ada informasi terkait Kementerian Kebudayaan, Kemenbud, menegaskan anggaran penetapan cagar budaya peringkat nasional tahun 2026 tidak besar. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menerapkan efisiensi penggunaan anggaran negara yang ketat. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan kebutuhan anggaran lapangan disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerusakan setiap cagar budaya. Pemerintah terlebih dahulu mencatat dan memverifikasi kondisi situ sebelum menentukan bentuk intervensi yang perlu secara tepat dan terukur. Jumlahnya tidak banyak. Ongkos saja dan transportasi hotel paling itu saja honorarium diberikan sesuai standar. Hal tersebut dalam taklimat media penetapan cagar budaya peringkat nasional 2026. Di gedung Kemendikdasmen di Jakarta Selatan pada Rabu 2 September 2026. Fadlizon menjelaskan, penanganan cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil verifikasi agar intervensi pemerintah tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing lokasi tersebut. Baik pendengar, jangan kemana-mana karena tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Cerita bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 2 September 2026.

0: Pendengar, maksud kami Kamis 3 September 2026, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Kebijakan kami, setelah kami tangga darurat ini, kami sudah membuat rumah oksigen. Rumah oksigen itu bersentral di
2: Bundaran Besar. Iya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
0: Dan mendengar inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Baik mendengar, kita awali informasi pertama dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan rumah oksigen yang dipusatkan di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Fasilitas tersebut turut didukung layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di tengah meningkatnya paparan asap karhutla. Selengkapnya, Sabela Indah Sari melaporkan.
1: Kebijakan kami, setelah kami tangga darurat ini, kami sudah membuat rumah oksigen. Rumah oksigen itu bersentral di Bundaran Besar.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini memperkuat langkah perlindungan masyarakat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran kepada media di posko karhutla di halaman Istana Isen Mulang belum lama ini mengatakan sejumlah kebijakan telah dilakukan pemerintah provinsi, diantaranya dengan menyediakan rumah oksigen yang dipusatkan di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Rumah oksigen tersebut juga didukung oleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu warga, terutama mereka yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan selama kondisi udara memburuk.
1: Kami sudah membuat rumah oksigen. Rumah oksigen itu bersentral di Bundaran Besar. Disitu juga didukung oleh dengan cek kesehatan gratis, dukung dan cek gratis.
3: Selain rumah oksigen dan layanan kesehatan gratis, pemerintah provinsi juga membuka dapur umum untuk masyarakat yang membutuhkan. Namun keberadaan dapur umum tersebut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan para relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di lapangan. Penyediaan berbagai fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadapi dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat. Dukungan terhadap relawan dinilai penting, mengingat relawan menjadi salah satu unsur yang terlibat langsung dalam upaya penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Sementara itu, anggota DPRD Kota Palangkaraya Kemal Naseri mewakili warga Kota Palangkaraya menyampaikan dengan kondisi karhutla saat ini dan dampak kabut asap, pemerintah kota maupun provinsi mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan perlindungan diri ketika beraktivitas di tengah kondisi udara yang dipengaruhi asap. Masyarakat diminta menggunakan alat pelindung

0: Lindung kesehatan, khususnya ketika harus keluar rumah untuk mengurangi resiko paparan asap.
1: Intinya itu kan banyak tanda aja kan, yang inti terakhir adalah masyarakat, kesadaran masyarakat bagaimana dia memproteksi dirinya, jangan sampai sembarangan keluar rumah tidak menggunakan alat kesehatan. Nah akhirnya apa, kalau sudah terjadi karena penyakit ispa, ya masyarakat sendiri yang rugi kan.
0: Selain itu, Kemal mengharapkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sebagai salah satu faktor penting dalam menghadapi dampak kabut asap. Masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan, serta menggunakan perlindungan yang memadai untuk mencegah gangguan kesehatan termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kemal juga mengatakan, penanganan dampak karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan relawan, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat dalam melindungi diri karena apabila paparan asap karhutla sampai menyebabkan penyakit ispa, maka masyarakat sendiri yang akan merasakan dampaknya terhadap kesehatan. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan 74.450 liter air bersih kepada masyarakat di Kota Palangkaraya dan 5 kabupaten yang terdampak kemarau. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan bantuan tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan dasar warga yang mengalami keterbatasan sumber air bersih di tengah kondisi kemarau. Hingga Selasa 1 September 2026, distribusi dilakukan di di Palangkaraya, Barito Utara, Lamandau, Seruyan, Kota Waringin Timur, dan Murung Raya. Penyaluran terbesar berada di Kabupaten Kota Waringin Timur dengan 43.000 liter, disusul Barito Utara 12.000 liter, Lamandau 10.000 liter, serta wilayah lainnya sesuai kebutuhan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan ke wilayah yang mengalami kekurangan air. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus mengurangi dampak kemarau yang menyebabkan keterbatasan sumber air di sejumlah daerah. Pendengar dan pemirsa, kita berpindah ke informasi selanjutnya. Menyikapi kondisi buruknya kualitas udara akibat kabut asap, jajaran DPRD Kota Palangkaraya mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan anak-anak usia dini. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
4: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
5: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, lewat di rumah lah. Jadi enggak tetap muka, karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat nih sakit, paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
4: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya, Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya dinas pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
3: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah baik yang negeri maupun swasta. Ya orang tua wajib mendampingi seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin supaya dia juga tertib kan.
4: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar, pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Itu sebesar 4,96%.
7: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
6: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
7: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
8: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga. Sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
7: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Barito Utara meningkatkan layanan air bersih melalui dukungan APBN 2026 senilai Rp50 miliar rupiah untuk pengembangan sistem penyediaan air bersih di Muara Tewe. Bupati Barito Utara, Salahuddin, mengatakan bantuan tersebut digunakan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang agar tidak terjadi krisis air. Salahuddin menyebut, penanganan jangka pendek telah dilakukan melalui injeksi sembari menunggu pembangunan fasilitas melalui program multi-years. Pemkab Barito Utara juga menyiapkan anggaran sekitar Rp4,5 miliar untuk program tersebut. Sementara penanganan pelayanan air bersih di kawasan perkotaan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Direktur PDAM Barito Utara, Rosman Jaya Anur, mengatakan bantuan APBN digunakan untuk pembangunan instalasi pengelolaan air, reservoir, laboratorium, rumah pompa, dan jaringan perpipaan. Pengembangan tersebut ditargetkan menambah kapasitas sekitar 50 liter per detik, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan, sehingga masyarakat diminta menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Pendengar, kita berpindah ke informasi selanjutnya. Sebagai wujud mengenang dan menghormati jasa pahlawan, angkasawan angkasawati LPP RRI Palangkaraya melaksanakan ziarah ke makam pahlawan Sanaman Lampang. Kegiatan ini menjadi rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
10: RRI Palangkaraya setiap tahun tetap mengajak semua angkasawan-angkasawati untuk mengenang jasa pahlawan.
4: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Palangkaraya menggelar ziarah kubur dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang. Kepala LPP RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi seluruh insan RRI untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan bangsa. Ia menyampaikan peringatan HUT ke-81 RRI tidak hanya dimaknai sebagai perayaan perjalanan panjang lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan kembali sejarah perjuangan bangsa.
10: Tentunya ini dalam rangka Hari Radio yang ke-81 atau HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Palangkaraya setiap tahun tetap mengajak semua angkasawan-angkasawati untuk mengenang jasa pahlawan. Satu kalimat jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita sekarang hidup di era yang luar biasa ini, itu tidak terlepas dari jasa para pahlawan yang memang sebagai entry point membuka kesempatan kepada kita generasi berikutnya untuk mengisi kemerdekaan dengan segala hak dan tanggung jawabnya, kemudian dengan kewajibannya demi Indonesia Emas 2045.
4: Menurutnya, semangat ziarah kubur sejalan dengan pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang dikenal dengan istilah jas merah, yakni jangan sekali-kali melupakan sejarah. Untuk itu, generasi masa kini termasuk insan RRI memiliki tanggung jawab untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan melalui pengabdian sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing. Sementara itu, Koordinator Pengelola Taman Makam Pahlawan, Noriyah, mengatakan, kunjungan ke Makam Pahlawan dalam 2 bulan terakhir ini mengalami peningkatan karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
11: Jadi tiap tahun di sini selalu penuh untuk kegiatan kunjungan dari dinas instansi lainnya, dari Januari sampai Agustus, sampai malahan biasanya Desember juga ada
12: ziarah.
11: Iya, ziarah untuk mengunjungi pahlawan di sini. Kami sangat berterima kasih karena RRI sudah 2 kali ya untuk berkunjung ke sini, 2 tahun ini ya rasanya. Terima kasih atas kunjungannya. Kami juga sangat berterima kasih dengan beberapa instansi karena masih menghargai pahlawan yang di sini. Untuk RRI juga hari ini juga antusias kayaknya ya untuk pelaksanaan ziarahnya.
4: Terkait kunjungan rombongan RRI, pihaknya mengapresiasi sebagai bagian dari mengenang jasa arwah pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap semangat tersebut dapat ditularkan kepada generasi muda. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, Seigohong memiliki kekayaan alam serta hewan endemik yang masih terjaga. Saat menjadi narasumber muda kreatif di Pro 2 RRI Palangkaraya, pemilik usaha Atmosphere Cafe, William mengatakan pihaknya mengangkat potensi alam dan kekayaan lokal Seigohong, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. William mengatakan, konsep yang diusung Atmosphere Cafe memadukan gaya barat dengan kekayaan lokal Kalimantan Tengah. Minuman yang disajikan mengusung konsep Western, sementara makanan berbahan pangan lokal seperti sayur kelakai dan kandas sarai yang menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi daerah.
13: Untuk orang-orang biasanya, untuk orang-orang bule ya, pasti itu mereka cari minumannya, namanya balinga.
14: Balinga.
13: Balinga itu kumbil dari kata balinga bahasa Dayak ya, which is itu artinya tampan, mempesona, dan itu koktail.
14: Uh-uh.
13: Yang kita garnish pakai daun sawang.
14: Oke.
13: Okay. Di Western, tapi dia lokal juga.
2: Menurut William, konsep tempat juga dibuat lebih dekat dengan alam melalui area terbuka, pepohonan dan suasana pasir serta sungai. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi pionir bagi anak muda Kalimantan Tengah untuk mengembangkan potensi desa, sekaligus mendorong pariwisata dan perekonomian masyarakat.

Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi anak-anak sekolah sebagai langkah perlindungan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merespon kualitas udara yang memburuk di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menanggapi informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengenai rencana pelaksanaan operasi modifikasi cuaca OMC di Kalimantan Tengah dalam 8 hari ke depan. Di hadapan media di Posko Karhutla di Istana Isen Mulang, Gubernur Agustiar mengatakan bahwa pemerintah provinsi akan terus melakukan koordinasi terkait pelaksanaan OMC, meskipun upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Pemerintah menyebut pelaksanaan operasi modifikasi cuaca akan terus diupayakan karena kondisi cuaca dan ketersediaan awan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Dari beberapa kali upaya yang dilakukan sebelumnya, hanya sebagian yang berhasil, sehingga modifikasi cuaca akan terus dilakukan menyesuaikan kondisi yang memungkinkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, dalam rangka memantau dan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar rapat koordinasi rakor pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2026. Rapat ini dilaksanakan di Gedung Balai Antang, Selasa 1 September 2026. Rakor dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara Salahuddin, didampingi oleh Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadi Yetingan, serta Sekretaris Daerah Muhlis. Turut hadir dalam kegiatan tersebut seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Barito Utara, Kepala Baperida Kabupaten Barito Utara, Yaser Arafat, menyampaikan pentingnya kegiatan ini untuk melihat proses nyata dari program kerja pemerintah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Bupati yang sekaligus membuka acara tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, Bupati memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran agar fokus pada outcome atau dampak dari setiap program kerja.

Pendengar, akan kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merek